0: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.

0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
5: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
6: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
5: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
6: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
7: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
6: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
9: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
8: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya telah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
11: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
10: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan para pemilih negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Makasih. Agar suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko,

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

94.3 MHz. Terima kasih untuk Anda tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, ya, pendengar di manapun Anda, kami hadir untuk Anda di program khusus kami Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan seperti biasanya di program

acara Halo RRI ya, tentunya Anda bisa memberikan solusi atau masukan-masukan, opini-opini Anda ya, dan nanti kami akan menampung untuk mencari solusi dari setiap masukan yang Anda sampaikan. Dan bersama saya Kiku Biare mengantarkan Anda di program acara Halo RRI. Ikuti Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik

0: Dimanapun Anda, setiap keluhan, setiap masukan dari Anda itu akan kami tampung dan juga menjadi akan mencoba untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang Anda hadapi, ataupun juga terkait dengan fasilitas-fasilitas publik yang mungkin Anda rasa bahwa itu belum memadai, ya, terutama untuk kita yang ada di Manokwari, mungkin di pasar-pasar dan sebagainya, karena biasanya kalau kondisi hujan, apalagi di luar sana cuaca sudah mendung ya, dan kita juga berharap hari ini mudah-mudahan aktivitas kita juga tidak terlalu terhambat meskipun di luar sana cuaca sudah mulai mendung ya, tapi ya, kami yakin bahwa itu tidak membatasi semangat Anda untuk tetap melaksanakan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Dan pastinya di program acara Halo RRI, ya, program acara khusus untuk Anda, Anda bisa berikan setiap opini-opini Anda, masukan-masukan Anda mungkin terkait dengan fasilitas publik yang Anda rasa bahwa itu belum memadai, terutama untuk kita yang ada di Manokwari. Silakan sampaikan solusi Anda di program acara ini di 0823 1176 1145, itu nanti akan kami tampung dan itu akan menjadi kami carikan solusi bersama dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten untuk menjawab setiap apa yang menjadi masukan-masukan Anda di program khusus kami Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan tentunya sambil Anda tetap bersama dengan kami dari di acara ini, kami juga akan menemani dengan teman-teman pilihan di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda ya, mengisi dalam ruang Halo RRI untuk edisi hari ini. Apa Jabat Rat dari Merdeka 68 juga saya tetap nantikan Anda untuk bergabung bersama kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Oke, satu tempat untuk Anda dari Tantu Yahya ya, mengantarkan kita di Halo RRI, dan kami masih tetap tunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami ya. Kami juga ingatkan Anda di tengah kondisi cuaca hujan yang turun ya, biasanya juga Anda yang tinggal di sekitar bantaran-bantaran kali, terkadang kita dihadapkan dengan banjir dan lain sebagainya, banjir rob. Tapi kami juga ingatkan Anda di tengah kondisi hujan ataupun angin, Anda yang keluar untuk melakukan aktivitas juga perhatikan sepanjang jalan yang Anda lalui, biasanya ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang perlu menjadi perhatian dari semua kita untuk beraktivitas, tapi juga berhati-hati ya, tetap jaga kenyamanan Anda untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda hari ini. Halo Riri, masih tetap hadir untuk Anda, 08 23 1176 1145 ya, untuk Anda di acara ini. Anda yang ingin bergabung dengan kami silakan di nomor kami 08 23 1176 1145. Nah, kalau di Halo RRI yang berlangsung di beberapa hari lalu itu yang masih menjadi keluhan dari masyarakat ini terkait juga dengan jalan-jalan yang rusak ya. Dan yang menjadi masukan juga dari Bapak Rian di 223 yaitu terkait dengan Dinas PU Kabupaten Manokwari ya. Bagaimana jalan yang ada di samping toko Mr. DIY atau dekat sampai tembus dekat Santa Rita atau dekat SMK 3 itu sudah tidak layak, banyak yang berlubang ya. Mungkin ini bisa tolong diperbaiki kan. Nah, ini menjadi masukan-masukan juga dari masyarakat kita yang ada di Manokwari ya, secara khusus ya, kita yang mungkin setiap hari melakukan aktivitas-aktivitas kita ya, terutama warga sekitar yang setiap hari mungkin melewati jalan tersebut di samping Master DIY ya, menuju ke TK Santa Rita ataupun juga mungkin mengantarkan anak-anak ke sekolah dan lain sebagainya, mungkin akses setiap hari melalui jalan tersebut. Nah, ini menjadi perhatian juga dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait agar mungkin ada solusi yang bisa diberikan ataupun juga ada perbaikan yang jalan yang mungkin bisa segera dilaksanakan sehingga masyarakat juga melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik ya, tanpa ada hambatan selama melaksanakan aktivitas. Nah, itu juga menjadi masukan-masukan yang kami catat di program Halo RRI, tapi juga untuk Anda lainnya yang mungkin ingin bergabung dengan kami di Pro 1 di acara Halo RRI untuk edisi hari ini, kami tunggu ya kebersamaan atau partisipasi Anda, atau mungkin terkait juga dengan fasilitas-fasilitas bak sampah dan lain sebagainya yang mungkin Anda butuh untuk itu ada di sekitar kompleks Anda ataupun juga mungkin butuh ditambah ya, karena masyarakat di Kota Manokwari ya, penduduk di Kota Manokwari juga sudah semakin bertambah ya, untuk itu mungkin Anda butuh untuk di sekitar lingkungan Anda perlu ada penambahan bak sampah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi masukan-masukan dari Anda untuk kami di sini ya, dan nanti akan kami tampung kemudian itu menjadi solusi ya, kami akan mencari solusi dengan menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten untuk mengisi program acara atau menjawab semua yang menjadi permasalahan Anda di acara Halo RRI. Saya tetap nantikan kebersamaan dengan Anda di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.

Dalam kehidupan kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Oke, saya masih di acara Halo RRI untuk Anda. Silakan di 0823-1176-1145. Saya nantikan partisipasi Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, yang pastinya Anda yang sedang bersama dengan kami di Pro 1 siang ini dan juga di acara kami di acara Halo RRI yang mungkin ingin menyampaikan solusi-solusi yang opini-opini Anda atau masukan-masukan Anda di program acara ini nanti akan kami tampung untuk menjadi solusi dari setiap permasalahan yang Anda hadapi, apapun itu yang menjadi masukan-masukan Anda, silakan, karena di kebersamaan pada program acara kami itu menjadi sesuatu yang tentunya menjadi solusi yang nanti bisa ada perbaikan ke depan secara khusus terkait dengan fasilitas-fasilitas publik yang ada di Manokwari. Ya, mungkin Anda rasa bahwa fasilitas ini belum memadai ya buat kami. Mungkin ke depan butuh untuk segera ada tindak lanjut dari misalnya kalau tadi ada yang menjadi keluhan dari masyarakat kita, dari pendengar kita di sekitar jalan di sekitar area Mr. DEY sampai tembus di Tekas Santarita itu sudah banyak yang rusak ya, mungkin ini butuh perbaikan dari pemerintah kita. Nah, seperti apa ya, dan juga yang menjadi keluhan-keluhan Anda lainnya, ataupun juga mungkin Anda yang tinggal di sekitar bantaran-bantaran kali, di bantaran-bantaran sungai dan lain sebagainya di daerah yang rawan dengan bencana kalau turun hujan, biasanya itu sudah menjadi antisipasi ya untuk semua kita, terutama dalam melaksanakan aktivitas ataupun juga di sekitar pemukiman-pemukiman kita, dan itu butuh agar ada realisasi yang dilakukan ya oleh pemerintah kita ataupun juga dinas-dinas terkait. Silakan nanti Anda bisa bersama dengan kami di 0823-1176-1145. Tentunya saya masih terus ada di acara Halo RRI untuk Anda di edisi hari ini, dan setiap masukan-masukan Anda, setiap opini-opini Anda itu menjadi aspirasi Anda, dan juga setiap aspirasi Anda itu nanti akan kami tampung dan kami akan mencari solusi ya, bersama dengan narasumber-narasumber kami untuk menjawab apa yang menjadi masalah Anda. Nah, kalau terkait dengan fasilitas publik kayaknya di Manokwari banyak ya, dan itu terkadang menjadi keluhan dari masyarakat kita. Nah, di sini Anda bisa menyampaikan itu dengan kami, nah, sehingga itu bisa kami tampung dan itu bisa kami share untuk publik ya, sehingga mungkin juga sampai ke telinga dari dinas-dinas terkait atau yang berkompeten untuk memberikan solusi dari setiap apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Saya tetap nantikan Anda masih di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami mohon maaf untuk Anda beberapa detik ataupun juga menit yang lalu siaran kami tidak mengudara dengan baik untuk Anda karena gangguan teknis. Dan terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1. Saya masih punya beberapa menit untuk Anda di acara Halo RRI. Silakan di 0823 1176 1145. Saya masih menampung apa yang menjadi opini-opini Anda, ya, menjadi masukan-masukan Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, ya, di lembaran ke-18 di bulan Mei 2026. Ada juga yang keluar untuk melakukan aktivitas, terus kami ingatkan di luar sana hujan sudah turun, ya, mengguyur Manokwari. Anda yang keluar melakukan aktivitas, Anda hati-hati di perjalanan, baik yang juga menggunakan kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2, ya, pada saat Anda keluar melakukan aktivitas Anda perhatikan juga kondisi jalan, karena biasanya, nah, ini yang menjadi masalah, jalan berlubang, ya, ya, terkadang mungkin itu tidak dilihat oleh mata kita, ya, sehingga kita bisa menerobos dan masuk di jalan yang berlubang ketika kondisi hujan turun tertutup dengan air, ya. Jadi Anda berhati-hati sama melaksanakan aktivitas Anda, terutama kendaraan roda 2, ya. Anda juga perhatikan kondisi jalan licin ataupun juga jalan berlubang, ya, ketika mungkin Anda menjemput anak-anak Anda di waktu-waktu pulang sekolah ataupun juga aktivitas yang sementara terus Anda kerjakan, karena hari ini kita sudah ada di minggu kerja yang baru, tentunya aktivitas banyak yang kita lakukan, ya. Tapi saat ini kondisi Kota Manokwari sudah turun hujan, ya. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati selama melaksanakan aktivitas Anda. Ya, silakan di 0823 1176 1145 untuk Anda yang sedang mendengarkan kami atau juga sementara sedang nonton di live Facebook kami RRI Manokwari ataupun juga di live Facebook Pro 1 RRI Manokwari, ya. Kami tunggu partisipasi Anda ketika Anda ingin bergabung dengan kami, ingin menyampaikan solusi opini-opini Anda, itu nanti akan kami tampung untuk menjadi opini-opini Anda, dan juga nanti kami akan coba untuk mencarikan solusi dari setiap apapun yang menjadi masalah Anda, yang menjadi opini Anda dan masukan Anda di acara Halo RRI untuk hari ini. Saya masih tetap nantikan kebersamaan dengan Anda di acara Halo RRI.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Oke, pendengar, terima kasih untuk terus dengar kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Rian di RRI yang sudah bergabung dengan kami di acara Halo RRI, dan juga untuk masukan dari Bapak Rian terkait dengan kepada Dinas PU Kabupaten Manokwari untuk perbaikan jalan di samping toko Mister DIY TK Santa Rita sampai tembus TK Santa Rita, ya, itu sudah tidak layak. Ya, mudah-mudahan nanti lewat program acara ini ada solusi juga, dan mudah-mudahan acara ini juga didengarkan oleh dinas-dinas terkait sehingga ada realisasi, ya, sehingga ada perbaikan yang nanti akan dilakukan, terutama mungkin tidak hanya jalan di sekitar ruas jalan di sekitar Santa Rita, ya, atau Mister Daiway sampai Santa Rita yang rusak yang harus diperbaiki, tapi juga di beberapa area jalan lainnya yang juga sudah berlubang dan lain sebagainya, yang itu juga butuh untuk segera dikerjakan. Ya, mudah-mudahan lewat program acara ini itu didengarkan oleh dinas-dinas terkait untuk menjadi solusi dari masukan dari masyarakat yang ada di Manokwari, secara khusus yang sudah bergabung juga dengan kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan kami sampaikan untuk Anda, program acara Halo RRI hadir untuk Anda di hari Senin, hari Rabu, dan juga di hari Jumat di jam yang sama, di jam 11.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia Timur kami hadir di program acara ini, ya. Ataupun juga nanti di setiap hari ketika Anda mungkin punya keluhan atau masukan, silakan Anda kirimkan setiap masukan Anda di nomor WhatsApp kami di 0823 1176 1145, itu nanti akan kami catat dan kemudian nanti akan kami sampaikan di program acara Halo RRI. Sepanjang program siaran kami di RRI Manokwari terus mengudara untuk Anda. Jabat erat, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, dan juga Anda yang proaktif bergabung dengan kami di acara, di program-program acara kami Halo RRI, terutama yang menjadi perpanjangan suara dari masyarakat yang ada di Manokwari. Saya Yuki Kubiari, saya akhiri acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa kami.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oke, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya. Kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, dan kami berharap setiap informasi yang kami sampaikan itu menjadi fenomena yang menjadi inspirasi untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari yang terus memacu Anda untuk melakukan aktivitas meskipun mungkin hari ini cuaca di luar sana tidak bersahabat dengan kita ya, tapi kita berharap bahwa semua aktivitas di hari ini boleh berjalan dengan baik ya, dan apapun yang kita kerjakan hari ini juga mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, jelang dinamika olahraga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta, tentunya kami juga masih tetap hadirkan informasi hiburan untuk Anda. Iya, pendengar, menjelang perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, ada yang menarik di Manokwari. Kompleks Vanindi Pantai atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Vanimo di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dipilih sebagai kampung Piala Dunia 2026. Nah, penetapan tersebut juga dilakukan karena kreativitas dari anak-anak muda Vanimo yang menampilkan berbagai karya seni lukis bertema sepak bola dunia dan khususnya lukisan bendera-bendera negara peserta Piala Dunia 2026 di sepanjang kawasan pemukiman warga. Nah, kegiatan ini menjadi upaya positif masyarakat ya dalam mengubah wajah lingkungan Vanindi Pantai atau biasanya dikenal Vanimo, Vanindi belakang mall ya. Ini menjadi lebih indah, kreatif dan juga menarik perhatian masyarakat. Berbagai dinding-dinding tembok dicat, pagar dan juga kawasan tersebut dihiasi dengan warna-warni bendera negara peserta Piala Dunia 2026, dan ini dikerjakan langsung oleh para pemuda setempat secara gotong royong. Nah, salah satu tokoh pemuda Vanimo, Elim Aronggier, mengatakan bahwa ide tersebut muncul sebagai bentuk dukungan dari masyarakat terhadap semangat persatuan melalui olahraga sepak bola. Nah, selain itu kegiatan melukis juga menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan bakat dan talenta seni yang dimiliki, dan kami ingin mengubah stigma kawasan ini menjadi lebih positif lewat kreativitas anak muda. Piala Dunia menjadi inspirasi untuk mempercantik lingkungan sekaligus menunjukkan bahwa pemuda Vanimo punya talenta, dan masyarakat berharap bahwa keberadaan Kampung Piala Dunia 2026 di Vanimo ini dapat menjadi ikon baru di Manokwari serta menarik minat masyarakat untuk datang lihat dan langsung menikmati hasil karya dari pemuda setempat. Nah, selain mempercantik lingkungan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu untuk terus mempererat kebersamaan warga serta memotivasi generasi muda untuk terus berkarya dalam bidang seni dan kreativitas ya. Yang pastinya kalau Anda masuk mulai dari mata jalan Swiss Bell Hotel masuk sampai ke area Vanindi Pantai atau Vanimo, Vanindi belakang mall, nanti Anda mata Anda akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen secara khusus lukisan-lukisan yang ada di tembok-tembok di mana teman-teman pemuda di sana melukis bermacam bendera negara peserta Piala Dunia 2026, dan ini membuat wajah Vanindi Pantai ya sedikit berubah menjadi sesuatu yang menarik untuk Anda nikmati ya, untuk Anda lihat, dan tentunya juga menambah semangat jelang perhelatan Piala Dunia atau kick off Piala Dunia nanti di bulan Juni 2026. Dan semoga lingkungan-lingkungan lain pun juga ini bisa menjadi inspirasi bagi lingkungan lain sehingga kita bisa menyambut perhelatan Piala Dunia dengan meriah ya, secara khusus untuk kita yang ada di Manokwari. Tapi kami juga ingatkan Anda bahwa ada dua event besar yang nanti akan terlaksana secara khusus di Manokwari ya, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi untuk tingkat nasional juga nanti akan terselenggara di Manokwari untuk event nasional juga. Jadi mari sama-sama kita tetap berikan dukungan, kita berikan support untuk panitia yang terus bekerja, tetapi juga dengan nanti akan menyambut
tamu-tamu kita yang akan datang dari luar ya, dari 38 provinsi di Indonesia untuk mengikuti perhelatan atau penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi ya, untuk semua yang terlibat, yang juga terus melaksanakan latihan dan lain sebagainya, semoga semua berjalan dengan baik. Dan kita berharap pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi di Manokwari juga nanti akan berlangsung dengan baik ya, di bulan Juni nanti. Itu menjadi harapan besar dari umat Kristiani tapi juga warga masyarakat yang ada di kota Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kakak tahu kan tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Shaw just inside the box.
1: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
2: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
1: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic Dijanović

0: Nulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi yang melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya banggalah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih mimpi, luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APP Malair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Padahal cinta sejati takkan pernah mati ya. Benar, benar ya. Kalau kita mencintai orang yang tulus ataupun juga orang yang memang menjadi panutan untuk kita, apalagi seorang ayah atau seorang ibu ya, itu berarti kita memiliki cinta sejati yang tidak akan pernah mati. Dan semoga teman-teman di Nuansa Siang ini juga terus menemani di aktivitas kerja Anda dimanapun melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya, jabat erat dari Merdeka 68 juga untuk Anda tetap bangun energi positif Anda untuk terus melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Dan semoga apapun yang Anda kerjakan itu juga mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk Anda, keberuntungan, kesuksesan untuk Anda di hari ini. Iya, terkait dengan bekerja, otak kita terkadang bekerja tanpa henti sejak kita mulai terjaga hingga kita kembali beristirahat. Nah, dengan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, tentunya otak kita juga bahkan dapat dikatakan sebagai organ yang paling membutuhkan waktu jeda dibandingkan bagian tubuh lainnya. Nah, salah satu cara alami otak untuk mengambil istirahat adalah melalui kebiasaan berkedip. Nah, dalam kondisi normal manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali per menit. Nah, sebuah proses sederhana yang mungkin kita anggap bahwa itu hanya proses sederhana yang seringkali tidak kita sadari, namun memiliki fungsi penting bagi kinerja otak kita. Menurut penelitian, momen menutup mata yang sangat singkat saat berkedip itu memberi kesempatan bagi otak kita untuk beristirahat sepersekian detik sebelum kita akan kembali mencapai fokus maksimal dari setiap pekerjaan kita. Nah, jeda mikro ini membantu memulihkan perhatian dan juga menjaga kinerja mental kita untuk tetap stabil. Para ilmuwan juga menemukan bahwa frekuensi berkedip meningkat ketika seorang mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Dan hal ini terjadi karena otak menghadapi tekanan mental yang lebih berat dan membutuhkan waktu istirahat tambahan untuk menjaga performnya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa berkedip bukan sekedar refleks mata, melainkan bagian dari mekanisme alami otak dalam mengatur keseimbangan antara kerja dan istirahat, dan juga memahami sinyal sederhana untuk dapat membantu kita lebih peka terhadap kebutuhan tubuh, terutama saat menjalani aktivitas yang menuntut kita untuk fokus lebih tinggi.

0: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Iya, 94.3 MHz. Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan teman-teman pilihan, tapi beberapa layanan masyarakat yang juga hadir terus memberikan edukasi untuk Anda. Jabat erat dari Pro 1 bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Siang hingga sore Anda, kami sampaikan awal dinamika 15 berjaringan korul, nanti Anda ikuti dari Pro 1 di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, kerap kali kita memaknai hujan yang sering turun itu dengan makna yang berbeda. Nah, tahukah Anda bahwa hujan yang pertama jatuh ke tanah yang kering itu sering menghadirkan aroma khas yang kadang membuat banyak orang merasa tenang dan nyaman, dan fenomena ini dikenal dengan istilah pet record, sebuah istilah ilmiah yang merujuk pada bau tanah setelah hujan. Aroma ini bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan hasil dari proses alam yang kompleks dan menarik. Ketika hujan turun, tetesan air mengenai permukaan tanah yang berpori dan juga merangkap gelembung udara. Nah, gelembung ini kemudian pecah dan melepaskan senyawa kimia ke atmosfer. Salah satu senyawa utama yang berperan itu adalah geosim yang dihasilkan oleh mikroba tanah seperti Streptomyces, dan geosim ini memiliki aroma yang khas yang sangat signifikan bagi indera penciuman manusia, sehingga meski jumlahnya kecil, baunya tetap terasa kuat. Nah, selain geosmin, minyak alami dari tumbuhan yang dilepas selama musim kering juga ikut terbawa oleh hujan. Minyak ini menambah lapisan aroma segar yang berpadu dengan bau tanah basah. Nah, dalam kondisi tertentu, ozon yang terbentuk akibat petir juga menambah nuansa segar pada udara setelah hujan. Dan kombinasi semua faktor ini menciptakan aroma yang khas dan menyenangkan. Nah, dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fenomena bau tanah setelah hujan itu menjadi indikator ekosistem tanah yang sehat. Kemudian mikroba yang menghasilkan geosim yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tanah, mendukung kesuburan. Dengan demikian, aroma yang kita nikmati sebenarnya itu adalah tanda bahwa tanah dan lingkungan itu berada dalam kondisi yang baik. Nah, bau tanah setelah hujan itu bukan hanya sekedar sensasi indera penciuman, tetapi juga memiliki makna psikologis. Banyak orang mengaitkan aroma ini dengan rasa damai, nostalgia, dan harapan baru. Nah, secara evolusi, manusia memandang hujan itu sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan keberlangsungan. Oleh karena itu, aroma tanah basah setelah hujan itu akan terasa begitu menenangkan dan juga enak efeknya bagi banyak orang. Nah, itu makna parched atau aroma segar tanah basah usai hujan. Jadi kalau nanti Anda mau coba bau tanah itu seperti apa ya, nanti Anda coba kalau hujan mulai turun lagi, cobalah keluar rumah, kemudian Anda berdiri dan juga menghirup aroma segar dari baunya tanah yang basah akibat hujan yang turun ya. Dan semoga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda terus menjadi edukasi, tetapi juga menjadi referensi Anda. Oh, ternyata begini, ternyata seperti ini ya. Jadi Anda dengarkan terus kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Jabat erat bagi yang baru bergabung dengan kami, untuk Anda juga yang terus setia dengar program siaran kami lewat streaming RRI digital kami juga, salam jabat erat dan merdeka 68 Manokwari untuk Anda.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Ya, pendengar di manapun Anda, cakrakan mengantarkan kita dengan kekasih bayangan dan mengantarkan kita di pukul 14.58 menit ya. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 yang sudah terus menemani aktivitas Anda di siang ke sore Anda. Selanjutnya kita julang penyampaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Dinamika Berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Saudara Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program kerja demi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, Ali Baham Temongmere menilai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini telah menjalankan program sesuai mekanisme yang berlaku dan mampu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar jajaran dinas tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pelayanan.
2: Dengan visi dan misi yang telah dicanangkan dan berusaha mewujudkan selama 6 bulan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah melaksanakan program kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kepemimpinan yang baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah merumuskan kebijakan dan menerapkan dengan tepat demi kepentingan masyarakat di Papua Barat. Namun demikian, saya berharap ke depannya Dinas Pariwisata tidak berpuas diri, tetapi dapat terus meningkatkan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik ke depannya, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
1: Sekda juga memberikan arahan khusus kepada pejabat baru agar mampu mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik sekaligus meningkatkan prestasi organisasi melalui evaluasi dan inovasi. Menurutnya, pejabat yang baru harus mampu bekerja secara objektif, adaptif, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dalam memberikan masukan kepada pimpinan. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dapat melahirkan kebijakan yang tepat, efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah.

0: dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu. Kamu tepuk tangan dulu. Baru lama-lama di sini kita bikin apa?
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temombere juga mendorong pengembangan potensi wisata selancar di Pantai Amban Manokwari agar dapat menjadi destinasi olahraga wisata bertaraf internasional yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Dan hal itu disampaikan Ali Baham Temombere saat memberikan arahan dalam serah terima Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Ia juga minta agar pengembangan olahraga wisata seperti surfing dan voli pantai yang dinilai lebih efektif karena tidak membutuhkan biaya besar namun mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat Alfred Papare menegaskan kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran semata tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat termasuk dampak pembangunan dalam dan program strategis nasional di Papua. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2: Yang saya harapkan tuh bagaimana kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan, ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut, ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di Merauke dalam masyarakat kita bisa juga terjadi di kita di Manokwari, ya. Makanya forum ini saya anggap sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini, sejak ini kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah untuk kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
1: Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung pentingnya menghormati kearifan lokal dan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap aktivitas di Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Masyarakat adat Kampung Isinebuai, Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat resmi membuka kembali sasi laut yang telah diberlakukan selama 3 tahun di kawasan Pasir Panjang pada Sabtu 16 Mei 2026. Tradisi adat yang bertujuan menjaga kelestarian laut itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat dari Papua Barat. Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat Petrus Makmon menilai tradisi sasi laut menjadi bukti nyata masyarakat adat mampu menjaga ekosistem laut secara turun-temurun. Menurutnya, penutupan sementara kawasan laut dari aktivitas penangkapan ikan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan populasi ikan di wilayah pesisir. Pembukaan sasim yang dilakukan membuktikan jika laut dijaga dengan baik, maka hasilnya juga baik. Ia menyebut, tradisi sasi terus dipertahankan dan dilaksanakan secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Rumberpon agar manfaat konservasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan, Petrus juga menilai kawasan pantai Pasir Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Papua Barat. Keindahan pantai dan keberadaan ikan

0: Kan yang mudah terlihat dari bibir pantai dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Ya, sebagai wakil rakyat kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Rumber Pond ini untuk terus menjaga melestarikan sasi ini. Mungkin hari tahun ini di sini, nanti tahun berikut dibuat ke tempat yang lain, jadi tetap dia berputar terus di pulau ini. Sehingga apa yang menjadi program tadi, menjadi program untuk para wisata tadi, menjadi daya tarik untuk setiap orang yang mau datang ke sini. Ketika datang ke sini, di pinggir-pinggir pantai saja mereka sudah lihat ikan, berarti pasti mereka akan datang terus ke sini. Dan ini sebuah daya tarik untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan ini dia punya wilayah ini mendukung untuk wisata. Oleh sebab itu kita sebagai wakil rakyat akan bekerjasama untuk meminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian di sini tempat wisata. Dan kalau bilang depoasi laut cukup bagus di sini, jadi ini menunjang untuk potensi kita punya perikanan laut dan kita punya pariwisata.
0: Dalam kesempatan itu, Petrus Makmun mengatakan DPR Papua Barat siap mendorong perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor wisata dan potensi kelautan di Rumber Pond. Ia berharap masyarakat tetap menjaga laut dan lingkungan pesisir agar potensi wisata dan sumber daya laut di daerah tersebut dapat terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Tim Persipegaf mulai memantapkan persiapan jelang keberangkatan ke Yogyakarta untuk mengikuti Piala Presiden Liga 4 Nasional. Manajemen menargetkan pencapaian lebih baik dibanding musim sebelumnya dengan menembus babak 8 besar. Manajer Persipegaf, Januari Sumandacan, mengatakan hasil drawing yang digelar pada 13 Mei 2026 menempatkan Persipegaf bermain di Stadion Bantul, Yogyakarta. Tim dijadwalkan bertolak pada 20 Mei mendatang. Menurutnya, seluruh pemain telah menjalani program latihan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi nasional tersebut. Sebanyak 25 pemain akan dibawa ke Yogyakarta bersama tim pelatih dan ofisial dengan total rombongan sekitar 55 orang. Saat ini manajemen masih menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis sebelum keberangkatan. Januarius mengakui musim lalu Persipegaf harus terhenti di babak 32 besar. Namun berdasarkan pengalaman tersebut, dijadikan motivasi bagi tim untuk tampil lebih maksimal pada kompetisi tahun ini dengan target masuk 8 besar.
2: Untuk ke target tim yang pada saat ini kami punya target, kemarin kita gagal di 32 besar. Kalau tahun ini saya punya target dan semua yang terlibat termasuk pemain dan ofisial, mereka sudah siap dan mereka sampaikan bahwa kemarin kita gagal di 32 besar, kalau kali ini kita bisa masuk 18 sampai 8 besar. Itu harapan kami pada saat nanti kita bertanding nanti.
0: Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat mendukung perjuangan Persipegaf membawa nama Pegunungan Arfak dan Papua Barat di level nasional. Selain itu, Januaris juga minta agar kompetisi berjalan profesional tanpa adanya persoalan non-teknis yang dapat merugikan tim. Informasi olahraga dari Persipegaf sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda ya, dan pendengar juga masyarakat Manokwari. Mari tetap kita dukung bersama dan kita siap sukseskan ya Pesta Rawi Nasional 2026 di Manokwari. Tetap jaga kenyamanan, kedamaian Kamtikmas di Kota Manokwari. Tapi kita juga tetap bangun toleransi antar lintas agama yang ada di Manokwari, sehingga nanti pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi 14 yang akan berlangsung di Manokwari pada bulan depan nanti semua berlangsung aman, karena nanti kita akan menyambut duta-duta Kristus, tamu-tamu kita dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang akan datang untuk ikut dalam ajang Pesta Rawi Nasional ya 2026. Untuk itu mari sama-sama kita ciptakan Kota Manokwari yang damai, agar semua yang datang nanti pulang bawa kesan yang baik ya untuk Kota Manokwari. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap bersama kami, Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 juga, selamat sore untuk semua Anda. Tetap sukses dengan aktivitas-aktivitas Anda, karena mungkin di sela-sela kebersamaan dengan keluarga, bagi Anda yang mungkin sudah menyelesaikan pekerjaan, tapi juga Anda yang masih bergelut dengan waktu untuk menyelesaikan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda juga, yang pasti kami yakin Anda adalah orang-orang sukses di hari ini. Dan untuk Anda juga yang sementara masih tetap bergelut dengan jualan Anda dan lain sebagainya di pasar-pasar, di toko-toko, kios-kios dan lain sebagainya, apapun yang menjadi profesi Anda hari ini, semoga ada berkah untuk Anda, ada keuntungan yang Anda dapatkan dari setiap usaha-usaha Anda. Yang pastinya dari Merdeka 68, kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda yang tetap memberikan edukasi, inspirasi, dan hiburan untuk Anda.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan.

Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

itu, pertandingan Belanda saat diperkuat gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja want Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk terus dengar kami di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Hilux, best player Piala Dunia dengan tokoh-tokoh terkenal yang menjadi legenda Piala Dunia. Terus pengisi kebersamaan dengan Anda di nuansa sore ini, dan semoga terus memberikan inspirasi, edukasi untuk Anda ya. Jabat erat dari mereka 68 Manokwari dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun itu yang menjadi bagian dari aktivitas Anda. Pendengar, Research Center for Climate Change Universitas Indonesia mendorong integrasi dan kualitas udara dan kesehatan demi menciptakan kebijakan pengendalian polusi dan pencegahan penyakit yang tepat. Ketua RCCC UI Profesor Budi Haryanto dalam seminar Integritas Data Kualitas Udara dan Dampak Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta memaparkan bahwa saat ini Indonesia sejatinya telah memiliki data kualitas udara dan penyakit terkait polusi yang sangat kaya dan tersedia secara waktu nyata. Namun dengan data berharga tersebut masih digunakan secara terbatas karena tersebar di berbagai sektor dan institusi yang berbeda. Ia menekankan bahwa penggabungan data kualitas udara, kemudian meteorologi hingga data kesehatan mutlak diperlukan untuk membangun sistem peringatan dini yang akurat dan sistem yang terintegrasi. Diharapkan juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas untuk melindungi kelompok yang paling rentan. Nah, dari data-data kita bersama ya, kalau diintegrasikan banyak hasil yang bisa ya, dari data-data bersama kalau diintegrasikan banyak hasil yang bisa membuktikan bahwa manusia tidak pernah bisa memilih dalam bernafas. Nah, sebenarnya bisa dilindungi dari polusi udara dan bagaimana melakukan perlindungan ya. Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI juga menggarisbawahi adanya kesepakatan untuk melakukan integrasi data kualitas udara dan kesehatan secara berkelanjutan yang pada akhirnya itu akan mendorong persediaan sistem peringatan dini atau awareness system yang mudah diakses masyarakat. Nah, sejalan dengan pandangan tersebut, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya menegaskan bahwa kualitas udara bukan hanya sekedar isu lingkungan, melainkan persoalan kesehatan, ekonomi, dan masa depan bangsa yang sangat nyata. Ia juga menekan tantangan utama integrasi data itu bukanlah sekedar hambatan teknis perangkat lunak, melainkan persoalan tata kelola. Nah, dibutuhkan koordinasi lintas kelembagaan, komitmen bersama agar data dari beragam sektor itu juga dapat dikumpulkan menjadi satu sistem pengambilan keputusan publik yang solid. Dan tentunya proses untuk membangun kebijakan itu tidak mudah ya, tapi proses perumusan kebijakan regulasi lingkungan itu seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan. Tapi di titik inilah bukti ilmiah dan integrasi data memegang peranan penting sebagai penyeimbang yang objektif. Itu informasinya untuk Anda ya, dan tentunya kami masih punya informasi lainnya untuk Anda mengisi program kentongan untuk Anda di sore ini ya. Jabat erat juga dari Merdeka 68 bagi Anda yang baru bergabung dengan kami ataupun juga yang terus setia dengarkan program siaran kami.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas

yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Oke, rumah ya mengantarkan kita di pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur ya, dan ada yang juga sudah menyelesaikan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda hari ini. Semoga tetap sukses dan menikmati kebahagiaan Anda dengan keluarga di rumah ya, sambil Anda juga masih tetap setia dengarkan program siaran kami, baik Anda juga yang mungkin masih di jalan dan Anda monitor siaran kami lewat aplikasi RRI digital kami. Salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda, jabat erat dari program 1 untuk semua Anda yang masih terus dengan aktivitas yang sementara di pasar-pasar sentral yang ada di Sanggeng, di Wosi. Biasanya kalau sore banyak yang aktivitas jual beli yang masih tetap berlangsung karena banyak yang mencari kebutuhan untuk menu makan malam ataupun juga persiapan besok nanti ya, yang pastinya laris manis untuk semua Anda. Tetap jaga kenyamanan selama melakukan aktivitas-aktivitas Anda, juga perhatikan kondisi cuaca selama Anda beraktivitas di nuansa sore ini, yang pastinya kami sudah hadir dengan banyak sekali informasi untuk Anda di hari ini, dan kami berharap setiap informasi yang kami hadirkan itu memberikan edukasi-edukasi untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, dan kebersamaan di setiap program siaran yang hadir untuk Anda. Iya, pendengar, Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expenditures Transparency Index atau GTETI. Dan Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Posisi Indonesia menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Dan saat itu, Indonesia berada di peringkat 15 tahun 2024. Naik ke peringkat 2 hingga tahun ini di unggul di posisi teratas. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro dalam pernyataan tertulis pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Menurutnya, dengan posisi sekarang, komitmen Indonesia terhadap transparansi pelaporan belanja perpajakan itu telah mendapat pengakuan internasional. Kemenko berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Upaya tersebut tentunya juga akan dilakukan untuk penyempurnaan kualitas pelaporan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif. Nah, dengan demikian belanja perpajakan itu akan semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. GTIT merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif ataupun belanja perpajakan atau tax expenditure yang secara global. Indeks ini dibangun berdasarkan data global dan pemeringkatan terhadap negara-negara berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan. Dan insentif pajak yang dilaporkan ya, ini harus mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan UMKM yang mendukung iklim investasi. Nah, di Indonesia sendiri, rumah tangga dan UMKM itu menerima manfaat lebih dari 70% keseluruhan belanja perpajakan, dan jumlahnya mencapai sekitar Rp389 triliun pada tahun 2025. Insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, kemudian meringankan biaya pendidikan, kesehatan, transportasi. Dan insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyarakat. Hal ini membuat kehidupan masyarakat akan semakin berkualitas. Itu informasi untuk Anda. Dan pastinya kami masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 untuk Anda, dan kebersamaan saya dengan Anda nanti sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Baik, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan selingan tembang-tembang pilihan untuk Anda. Alenia dengan Batas Senja mengantarkan kita di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan rangkaian tembang-tembang pop Indonesia, sedia mengisi kebersamaan dengan Anda dan juga menemani di Lintas Manokwari siang hingga petang Anda, kebersamaan di program siaran kami untuk Anda. Kami sampaikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.07 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu islami.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya sholat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dipandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Oh.
1: أشهد أن محمد

0: الكرائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib, gerahnya amal ibadah anda diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami dari berbagai penyanyi untuk anda di nuansa petang anda, dan sekaligus dari Merdeka 68 segenap kru kerabat kerja di Lintas Manokwari Siang. Kami pamit dari ruang dengar anda. Saya juga Kubiari dan juga Bung Alan Elongan beserta kru, kami pamit dari ruang dengar anda.

Namaste program satu dimanapun Anda berada. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Angel Boymal. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program kerja demi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, Sekda menilai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini telah menjalankan program kerja sesuai mekanisme yang berlaku dan mampu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar jajaran dinas tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pelayanan.
2: Dengan visi dan misi yang telah dicanangkan dan berusaha mewujudkan selama 6 bulan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah melaksanakan program kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kepemimpinan yang baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah merumuskan kebijakan dan menerapkan dengan tepat demi kepentingan masyarakat di Papua Barat. Namun demikian, saya berharap ke depannya Dinas Pariwisata tidak berpuas diri, tetapi dapat terus meningkatkan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik ke depannya, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
1: Sekda juga memberikan arahan khusus kepada pejabat baru agar mampu mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik sekaligus meningkatkan prestasi organisasi melalui evaluasi dan inovasi. Menurutnya, pejabat yang baru harus mampu bekerja secara objektif, adaptif, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dalam memberikan masukan kepada pimpinan. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dapat melahirkan kebijakan yang tepat, efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah di sektor budaya dan pariwisata. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere mendorong pengembangan potensi wisata selancar di Pantai Amban, Manokwari agar dapat menjadi destinasi olahraga wisata bertaraf internasional yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Menurutnya, Pantai Amban memiliki ombak yang memenuhi standar internasional dan telah menarik perhatian peselancar dari berbagai negara, termasuk Jepang, Cina, hingga Singapura. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung antusiasme wisatawan mancanegara yang datang membawa papan selancar untuk mengikuti kegiatan surfing di Pantai Amban. Sekda juga menyoroti minimnya fasilitas penunjang di kawasan wisata tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur dan fasilitas akomodasi yang lebih dekat dengan lokasi pantai agar wisatawan lebih nyaman. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mulai memikirkan kepemilikan lahan strategis di kawasan wisata agar pengembangan destinasi tidak terus bergantung pada lahan sewaan milik masyarakat. Ali Baham juga meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat yang baru untuk segera melakukan evaluasi terhadap rencana induk pariwisata daerah

0: nonton. Tapi datang juga bukan lihat siapa namanya Jeffrey O'Brien pergi di laut itu. Kita mau lihat itu lihat dari Jepang, dari Cina. Kalau Jeffrey saya diwafak banyak. Kira-kira begitu. Jadi itu potensi itu tidak ada di tempat lain. Mungkin nanti itu bisa dimasuki lagi. Khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikul dong papan itu baru jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Jauh. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu. Kamu tepuk tangan dulu. Baru lama-lama di sini kita bikin apa?
1: Ia menambahkan pengembangan olahraga wisata seperti surfing dan voli pantai dinilai lebih efektif karena tidak membutuhkan biaya besar, namun mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat Alfred Papare menegaskan kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi atau kekhawatiran semata, tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak pembangunan dan program strategis nasional di Papua. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2: Yang saya harapkan itu bagaimana kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan. Ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di Merauke terhadap masyarakat kita bisa juga terjadi di kita di Manokwari. Ya. Makanya forum ini saya agar sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini, sejak ini kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah duduk, kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
1: Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung pentingnya menghormati kearifan lokal dan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap aktivitas di Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, masyarakat adat Kampung Usenebuai, Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat resmi membuka kembali sasi laut yang telah diberlakukan selama 3 tahun di kawasan Pantai Pasir Panjang pada Sabtu 16 Mei 2026. Tradisi adat yang bertujuan menjaga kelestarian laut itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat dari Papua Barat. Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, Petrus Magbon, menilai tradisi sasi laut menjadi bukti nyata masyarakat adat mampu menjaga ekosistem laut secara turun-temurun. Menurutnya, penutupan sementara kawasan laut dari aktivitas penangkapan ikan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan populasi ikan di wilayah pesisir. Pembukaan sasi yang dilakukan membuktikan jika laut dijaga dengan baik, maka hasilnya juga baik. Ia menyebut tradisi sasi perlu terus dipertahankan dan akan dilaksanakan secara bergilir

0: di sejumlah wilayah di Pulau Rumberpon agar manfaat konservasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan, Petrus juga menilai kawasan pantai Pasir Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Papua Barat. Keindahan pantai dan keberadaan ikan yang mudah terlihat dari bibir pantai dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Ya, sebagai wakil rakyat, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Rumberpon ini untuk terus menjaga melestarikan sasi ini. Mungkin hari tahun ini di sini, nanti tahun berikut dibuat ke tempat yang lain. Jadi tetap dia berputar terus di pulau ini. Sehingga apa yang menjadi program tadi, menjadi program untuk para wisata tadi, menjadi daya tarik untuk setiap orang yang mau datang ke sini. Ketika datang ke sini, di pinggir-pinggir pantai saja mereka sudah lihat ikan, berarti pasti mereka akan datang terus ke sini. Dan ini masih buat daya tarik untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan ini dia punya wilayah ini mendukung untuk wisata. Oleh sebab itu kita sebagai wakil rakyat akan bekerja sama untuk meminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian di sini tempat wisata. Dan kalau bilang depoasi laut cukup bagus di sini, jadi ini menunjang untuk potensi kita punya perikanan laut dan kita punya pariwisata.
0: Dalam kesempatan itu, Petrus mengatakan DPR Papua Barat siap mendorong pemerintah, maksud kami perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor wisata dan potensi kelautan di Rumberpon. Ia berharap masyarakat tetap menjaga laut dan lingkungan pesisir agar potensi wisata dan sumber daya laut di daerah tersebut dapat terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Saudara, tim Persipegaf mulai memantapkan persiapan menjelang keberangkatan ke Yogyakarta untuk mengikuti Piala Presiden Liga 4 Nasional. Manajemen menargetkan pencapaian lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dengan menembus babak 8 besar, manajer Persipegaf Janirus Mandacan mengatakan hasil drawing yang digelar pada 13 Mei 2026 lalu menempatkan Persipegaf bermain di Stadion Bantul Yogyakarta dan tim dijadwalkan bertolak pada 20 Mei mendatang. Menurutnya seluruh pemain telah menjalani program latihan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi nasional tersebut. Sebanyak 25 pemain akan dibawa ke Yogyakarta bersama tim pelatih dan ofisial dengan total rombongan sekitar 55 orang. Saat ini manajemen masih menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis sebelum keberangkatan. Jarinus menilai musim lalu Persipegaf harus berhenti di babak 32 besar. Namun pengalaman tersebut dijadikan motivasi bagi tim untuk tampil lebih maksimal pada kompetisi tahun ini dengan target masuk 8 besar.
2: Untuk ke target tim yang pada saat ini kami punya target, kemarin kita gagal di 32 besar. Kalau tahun ini saya punya target dan semua yang terlibat termasuk pemain dan ofisial, mereka sudah siap dan mereka sampaikan bahwa kemarin kita gagal di 32 besar, kalau kali ini kita bisa masuk 18 sampai 8 besar. Itu harapan kami pada saat nanti kita bertanding nanti.
0: Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat mendukung perjuangan Persipegaf membawa nama Pegunungan Arfak dan Papua Barat di level nasional. Selain itu, Jarinus juga meminta agar kompetisi berjalan profesional tanpa adanya persoalan non-teknis yang dapat merugikan tim. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program H1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19:16 waktu Indonesia Timur, kami akan menemani Anda dengan mimbar agama Kristen bersama Bapak Evangelis M. Padua, doa, firman, dan pujian. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini terdapat pada 2 Tawarik 20 ayat 9. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kasih setiamu, pemeliharaanmu kepada kami, sehingga kami masih hidup, bernapas, dan sehat sampai saat ini. Bapa yang kudus, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga hati mereka seperti tanah yang subur. Oleh sebab itu, Bapa, berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tema renungan kita, doa, firman, dan puji-pujian satu paket. Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di pegunungan Seir bergabung menjadi satu untuk menyerang Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Maka ada orang yang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa banyak sekali laskar-laskar dari Bani Amon, Bani Moab bergabung dengan orang-orang di pegunungan Seir hendak menyerang Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Sehingga Raja Yosafat menjadi takut dan memerintahkan pada seluruh bangsa Yehuda untuk berkumpul di rumah Tuhan. Lalu Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan di depan umat Yehuda seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Pendengar yang diberkati Tuhan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, dari Bani Asaf dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Yahweh Elohim. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hei Yerusalem dan Yehuda. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian, orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Kora bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Elohim Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Elohimmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di pegunungan Seir sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon
dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya ajak kita, mari kita melihat bagaimana Raja Yosafat bertindak supaya Tuhan menolong dia dan seluruh bangsa Yehuda. Yaitu, Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan Yahweh Sefaot. Roh yang membantu Raja Yosafat berdoa bernama Yahweh sama, sehingga doa Yosafat diterima. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Yahweh Sefaot berfirman, jangan takut. Firman Tuhan didengar oleh Yahweh Elyon, sehingga Yahweh Elyon membawa firman itu kepada seorang Lewi yang bernama Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya. Artinya, dalam doa Yahasiel penuh dengan roh Elyon dan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Maka berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang-orang Lewi bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Yahweh Sefaot, bangsa Yehuda, dengan suara yang nyaring. Artinya begini, saat puji-pujian dinaikkan dengan sorak-sorai yang nyaring, maka Tuhan Yahweh Gibor datang berperan, sehingga Yahweh Gibor mengacaukan Bani Amon dan Bani Moab, menyerang orang-orang pegunungan Seir, menumpas mereka semua. Kemudian Bani Amon dan Moab mereka saling bunuh-membunuh mereka sendiri sehingga tidak ada yang terluput. Jadi ketika doa Raja Yosafat sampai di hadapan Yahweh Sefaot, maka Yahweh Sefaot mengutus Yahweh Elyon membawa firman-Nya kepada Yahasiel untuk sampaikan kepada Raja Yosafat. Ketika prajurit-prajurit menaikkan, ketika puji-pujian dinaikkan dengan sorak-sorai di hadapan Yahweh Sefaot, maka Yahweh Sefaot mengutus Yahweh Gibor untuk turun berperan melawan Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir, sehingga semuanya tewas, tidak ada yang terluput. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata seperti ini, Yohanes 15 ayat 17. Saya ulangi lagi, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata seperti ini, Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat di kolam Bethesda, lalu menyuruhnya untuk memikul tilamnya dan berjalan. Maka orang-orang Yahudi marah kepadanya dan berkata, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilangmu. Tetapi orang sakit itu berkata, orang yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku memikul tilamku dan berjalan. Maka orang bertanya, siapakah yang akan mengetahui, siapakah orang yang mengatakan kepadamu, engkau bangkit berdiri dan berjalan? Jadi setelah Yesus
bertemu orang sakit ini di Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Maka orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Maka orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Artinya, Bapa Yahweh Sefaot bekerja. Satu, mengutus Yahweh Elyon membawa firman kepada Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Mengutus Yahweh Gibor turun berpenaan lain-lain. Artinya, Bapa Yahweh Sefaot, Tuhan Raja Semesta Alam, Tuhan Pencipta Alam Semesta ini juga bekerja. Sehingga lewat firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika Raja Yosafat berdoa, roh yang membantu dia yaitu roh sama, sehingga doanya naik di hadapan Bapa Yahweh Sefaot. Maka Yahweh Sefaot bekerja. Dia berfirman, firmannya keluar dari mulutnya. Roh yang mendengar firman dari Bapa Yahweh Sefaot ialah Yahweh Elyon. Roh inilah yang membawa firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh Sefaot, dan dia membawa firman itu kepada seorang Lewi yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Maka pada saat Raja Yosafat berdoa, Yahasiel bin Zakaria ini bernubuat, "Camkanlah, hei Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, janganlah takut, janganlah terkejut, sebab bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhan Yahweh Sefaot melalui roh Yahweh Gibor, dia yang akan berperang." Dengan demikian, maka Raja Yosafat tahu bahwa itu firman dari Tuhan. Dia sujud menyembah. Seluruh bangsa Yehuda sujud menyembah. Lalu mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Yahweh Sefaot. Maka Tuhan Yahweh Sefaot mengutus Yahweh Gibor turun berperang. Dia masuk di dalam perkumpulan prajurit-prajurit yang banyaknya seperti pasir di laut ini. Dia mengacaukan mereka, sehingga dua bangsa ini, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab, menyerang orang-orang di pegunungan Seir, menumpas mereka, tidak ada yang terluput. Lalu mereka lagi dikacaukan, mereka balik untuk saling membunuh, sehingga semuanya mati. Ketika bangsa Israel berjalan dengan puji-pujian sampai ke tempat peninjauan itu, mereka menengok bahwa seluruh laskar itu saling membunuh sehingga semuanya mati berhantaran. Tidak ada yang luput. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Supaya apabila ada masalah yang menyerang kita, masalah penyakit, masalah uang, masalah ekonomi, masalah penyakit yang berbahaya, masalah makanan, masalah kepala kelaparan, masalah anak-anak sekolah, masalah pekerjaan, semuanya seperti laskar yang besar. Tetapi firman ini mengajak kita untuk kita sujud menyembah kepada Bapa. Doa kita harus naik, karena kita tidak berdoa sendiri. Ada roh yang membantu kita berdoa. Dialah roh Yahweh sama. Ketika kita berdoa, kita tidak punya hikmat untuk bicara kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana berdoa. Roh inilah yang berdoa membantu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan ini bekerja. Dia tidak tinggal diam.
dia bekerja, dia mengutus Yahweh Elyon turun membawa kebenaran. Dengan demikian doa kita tidak sia-sia. Yakobus, Rasul Yakobus berkata begini, doa orang yang benar bila dengan yakin maka doanya sangat besar kuasanya. Ini pelajaran penting dari firman ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada masalah di keluarga, ada masalah keuangan, masalah orang sakit, masalah pendidikan anak sekolah, jangan takut dan terkejut. Berdoa, berdoa, angkat puji-pujian, berdoa dengan sukacita, berdoa dengan gembira, berdoa dengan keyakinan sungguh bahwa pasti Tuhan menolong kita. Dialah yang datang ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus, menjadi manusia, mengajarkan kita supaya jangan kita takut. Apalagi takut maut, tidak perlu kita takut kepada maut, takut kepada kematian, karena Yesus Raja Surgawi itu sudah ada di dunia ini. Dia bersalah bersama dengan kita, dia makan minum bersama dengan kita, dia ada bersama dengan kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Maka naikkan doa, naikkan puji-pujian, dan tunggu dalam kebesaran kuasanya persoalan kita akan berakhir dan kita masuk ke dalam berkat-berkatnya yang sangat-sangat indah dalam kehidupan kita. Berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kesempatan ini kami baca dan renungkan firman tentang pengalaman Raja Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu, hamba tidak perlu jelaskannya lagi. Umat-Mu dengar dan sudah percaya bahwa pada saat doa dinaikkan, Tuhan bekerja. Sehingga hamba berdoa supaya mereka dengar firman ini, firman ini menjadi dorongan, motivasi, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu pikir masalah. Banyak membaca firman, berdoa, dan memuji Tuhan. Tuhan akan selesaikan masalah kita. Terima kasih Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kepala RI dan stafnya. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman yang hari ini taburkan di tempat ini menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya. Tuhan berkati Roh Elyon turun dan memberi hikmat, memberi pertolongan kepada mereka sehingga program-program kerja mereka berhasil. Biarlah RRI yang ada di Kota Injil, Kota Manukwari ini diberkati oleh Bapa Yahweh Sefaot, sehingga kepala RRI-nya diberkati, stafnya diberkati, istri dan anak-anaknya diberkati oleh Bapa. Bapa yang kudus, sampai berdoa khusus untuk Ibu Tresya yang bisa, yang memegang program ini. Tuhan memberkati dia, suami, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan memberkati. Amba berdoa untuk seorang kedua gadis yang mereka mamba, Tuhan amba berdoa pertaruhkan mereka di atas mezbah kesucian kekudusan-Mu. Berkati keduanya supaya mereka juga berjalan dalam iman kepercayaan mereka. Mereka juga berdoa kepada Tuhan. Tidak ada perbedaan, semua agama dunia ini sama. Maka Tuhan berkata, sekalipun mereka tidak mengenal, tetapi ketika mereka melakukan amal kebenaran, maka mereka berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati keduanya. Bapa di surga, Bapa berdoa untuk umat Tuhan di tanah Papua ini, baik Kristen, Islam, Buddha, semua agama yang ada di sini, Tuhan memberkati. Amba berdoa untuk pemerintah, baik gubernur, bupati, pejabat-pejabat tinggi yang kerja di tanah ini, di Kota Injil, Kota Manukwari ini, Tuhan memberkati mereka. Amba berdoa untuk pimpinan gereja, klasis, jemaat-jemaat, para pendeta yang ada di kota, di pedalaman, di pesisir pantai, di mana saja mereka
mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati istri dan anak-anak dan cucu mereka. Hamba berdoa untuk semua orang, baik yang sayang kepadaku maupun yang membenci. Hamba berdoa Tuhan yang sayang, Tuhan berkati mereka. Yang membenci mereka, hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada mereka. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beri keberanian kepada hamba supaya hamba terus menjadi lilin kecil yang bernyala di tanah Papua yang gelap ini, sehingga lilin yang kecil ini menjadi terang yang besar untuk menyinari tanah Papua, sehingga tanah Papua, umatnya, hidup dalam terang Yesus Kristus. Yesus, Engkau berkata, Engkaulah terang hidup itu, Engkaulah roti hidup, Engkaulah batu karang yang teguh. Berkati dan biarlah hanya namamu yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar setiap dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani Anda atau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, Pak. Sini, Pak. Ayo, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya

0: Saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
2: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
2: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: Pak. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1934.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam, selamat berapa jam untuk Anda di malam hari ini.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan,

pendengar setia program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras naik, harus beras beli beras tuh. Jadi aku

0: menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis lebih.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
9: Seperti apa Pak sekarang Pak?
10: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli.

0: sekarang. Dulu kemasan dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
0: 1 bulan ini.
1: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya pripun Pak harganya, Pak?
0: Ketoknya stabil gitu, enggak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
4: naik, iya naik.
3: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Bawang ada 5.000
8: sekilo. Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
7: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit sudah. Ya itu saja.
8: Ini kalau yang mama jual
7: hari
8: ini dari mana?
7: Asif dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
8: Dari asif?
7: Iya.
8: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
7: Dari atas itu, dari tanam sendiri, di atas itu belum beli 20-30 yang beli.
8: Kalau mama untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
7: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
8: Untuk penghasilannya?
7: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
8: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
7: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
6: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gusrijal.
12: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
11: Dan karena itu pendengar, Gusrijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
14: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
13: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
15: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
16: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
15: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
17: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
18: Nesta is the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
17: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
18: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
19: Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
20: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
19: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
20: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

dengar sendiri manapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa mancanegara ya. Atau lagu-lagu lawas mancanegara masih terus menemani suasana malam hari Anda di pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa lawas mancanegara ya masih terus menemani suasana malam hari Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner. Tapi
2: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus? Kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.

Mendengar rangkaian lagu-lagu mancanegara masih terus menemani suasana malam hari Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara, dimanapun Anda berada dapat mangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malam mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam jabat terantar Merdeka 68. Kami yang bertugas pagi ini, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, bersama rekan-rekan di Pro 24 RRI Manokwari. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti program acara kami dari Merdeka 68 Manokwari, kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan mengawali kebersamaan dengan Anda di pagi ini, secara khusus bagi umat Hindu, persembahan mutiara pagi yang hadir untuk Anda. Kemudian juga nanti diikuti dengan program-program acara informasi aktual warta berita daerah, hadir di pukul 6 waktu Indonesia Timur, di nuansa pagi Anda, dan juga informasi aktual dari Pro 3 Jakarta juga nanti Anda ikuti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, di nuansa pagi Anda. Kita awali mutiara pagi dengan sebuah mimbar agama Hindu, dirangkaikan dengan lagu-lagu penasaran rohani Hindu.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena ketika

Dia seperti yang dituangkan dalam Saramus Jaya 12. Kamartau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramus Jaya 22. Yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhisma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak
dapat menghadapi kecamuk

emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh Resi Warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

Baik pendengar, dan secara khusus bagi umat Hindu, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Nuansa Rohani Hindu yang sudah dihadirkan pagi ini di Nuansa Mutiara Pagi. Dan pendengar di mana pun Anda, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Selasa 19 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Yukbit Kubiari. Saudara Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomire menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomire menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
3: Adalah event itu harus bisa diangkat. Supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
2: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan pelaksanaan event surfing di masa mendatang.
3: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi, khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikulung Papua itu belum jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu.
2: Untuk diketahui, pengembangan sport turis seperti surfing dan voli pantai dinilai memiliki potensi besar karena mampu menarik daya wisatawan dengan biaya penyelenggaraan yang relatif lebih efisien dibanding cabang olahraga lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomire memimpin peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang bertempat di kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan tema Hari Kearsipan tahun ini yakni Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki makna strategis. Karena arsip tidak hanya dipandang sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga aset penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Arsip bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan sumber daya strategis nasional yang menjadi fondasi pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan, arsip memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif bangsa yang menjamin validitas data dan informasi sekaligus menjaga kesinambungan nilai serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Menurutnya, pengelolaan arsip yang autentik, utuh, dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029.
4: Pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 ini, tema yang diusung adalah Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna bahwa arsip bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan sumber daya atau aset strategis nasional yang sangat fundamental untuk mengarahkan dan memberdayakan masa depan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip berperan sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin validitas data dan informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, arsip yang dikelola secara autentik, terpercaya dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, fondasi pencerdasan bangsa, serta inovasi layanan publik.
1: Sekda juga menekankan bahwa bidang kearsipan harus mampu mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan sumber daya manusia unggul, program makan bergizi gratis sekolah rakyat, hingga penguatan ketahanan nasional melalui koperasi Merah Putih. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Papua Barat semakin meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara profesional, modern, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
4: Membangun keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga memori kolektif nasional sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto terdapat beberapa agenda strategis nasional, antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan nasional melalui program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Agenda strategis nasional tersebut harus didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
1: Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, memori kolektif bangsa, serta instrumen strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang maju dan berdaya saing. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Antonius Guntara Martana, menilai penerapan sasi laut menjadi salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam yang efektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah pesisir Papua Barat. Menurutnya, pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hasil laut dan pelestarian lingkungan. Ia mengatakan, kawasan sasi berfungsi sebagai ruang proteksi atau bank ikan sehingga biota laut dapat berkembang biak dengan baik dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan masyarakat, dan melalui sasi masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut agar sumber daya di dalamnya tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Menurutnya, pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi perlu terus dipertahankan karena terbukti membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem pesisir tetap terpelihara.
5: Cacas ini adalah merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat yang kita sandingkan dengan secara teknis kelautan. Dia adalah merupakan proteksi di mana menjadi protect zone dan menjadi bank ikan yang selama itu 3 tahun dia berkembang biak dan dia akan keluar di luar daerah sasi dan dia menjadi sumber pendapatan dari masyarakat.
1: Antonius menambahkan keberhasilan pengelolaan sasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam menjaga kawasan laut secara bersama. Selain berdampak terhadap kelestarian lingkungan, kawasan sasi juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan wisata alam berbasis konservasi di wilayah pesisir Papua Barat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Ketua Parlemen Jalanan Parjal Papua Barat, Ronald Mambiu, mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara bijak dan memaknai dari sisi edukasi serta kemanusiaan. Ronald mengatakan film tersebut perlu dipahami sebagai sarana edukasi untuk melihat realitas sosial yang terjadi di Papua, termasuk dari aspek kemanusiaan, ekonomi, dan hak-hak masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bisa menonton film tersebut agar memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua, tetapi harus bisa memaknai dengan baik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan isi film sebagai bahan yang dapat menimbulkan konflik atau mengganggu hubungan persaudaraan di tengah kehidupan sosial, dan jangan sampai film tersebut dipakai untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan hingga menyebabkan terganggunya Kamtibmas di Papua Barat.
5: Bahkan kami berharap semua masyarakat harus nonton supaya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tapi kemudian dari film itu dimaknai baik dari sisi ya edukasi kemanusiaan, dari sisi ekonomi dan hak-hak lainnya, tanpa kemudian jadikan film itu untuk mengganggu persahabatan atau kekeluargaan yang ada. Karena forum atau ruangan itu dibuka, ayo mari kita sama-sama nonton dan menghayati itu. Dan implementasinya tidak kemudian mencoreng apa sesungguhnya pesan dan semangat dari film itu.
1: Ronald menambahkan, pesan utama dari film tersebut harus dijadikan bahan yang direfleksikan bersama tanpa mencoreng semangat persatuan dan kekeluargaan yang selama ini terbangun di Papua Barat.

0: personil Satgas TMMD bersama masyarakat langsung melakukan pembongkaran dan penataan bibit agar tetap terjaga kualitasnya sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman. Kehadiran bantuan bibit kakao ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD ke-128 dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE menyampaikan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap bibit kakao tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh GMAHK Sanggeng bersama Jemaat Listra dan Kemiri menggelar kebaktian kebangunan rohani KKR di gedung GMAHK Jemaat Sanggeng Manokwari mulai Senin mulai 17 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan rohani yang berlangsung setiap malam mengangkat tema Hidup Karena Percaya. Ketua Panitia KKR V. Lumbambiang mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan gereja yang dilaksanakan serentak sesuai kalender Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Divisi Asia Pasifik Selatan dan Daerah Misi Papua Barat. Ia menjelaskan panitia pelaksana dibentuk oleh Jemaat Sanggeng, Kemiri, dan Listra dengan melibatkan pengurus Gereja Bakti Wanita Advent serta para anggota jemaat dari kegiatan dari ketiga wilayah pelayanan. Lumbambiang mengutip Matius 28 ayat 19 hingga 20 yang menegaskan tugas gereja untuk memberitakan Injil dan membimbing umat hidup dalam iman kepada Tuhan. Menurutnya, tema Hidup Karena Percaya dipilih karena memberikan penguatan rohani kepada jemaat di tengah berbagai tantangan kehidupan.
1: Latar belakang pelaksanaan KKR yang dimaksud sesuai dengan kalender Gereja Masehi Advent ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dan Daerah Misi Papua Barat melalui program RIPS 2026, bahwa KKR Kaum Awam Gereja Masehi Advent ke-7 dijadwalkan pada bulan April, bulan Mei pada tahun 2026. Dalam memahami dan melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan program RIPS 2026, maka ketiga jemaat telah membentuk panitia pelaksanaan kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani kaum awam. Besar harapan kami melalui KKR kaum awam hidup karena percaya.
0: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani agar hadir secara rutin selama pelaksanaan KKR berlangsung. Informasi ini menutup rangkaian warta berita daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Satu, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Selamat pagi untuk yang bergabung bersama kami di Pro 1 pagi ini. Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda. Selamat mengikuti program siaran kami hari ini untuk Anda dan juga yang akan mempersiapkan aktivitas Anda lebih awal pagi ini ya, mungkin juga mengantarkan anak-anak ke sekolah ya. Selamat pagi untuk semuanya yang mungkin sementara di rumah masih bersama papa mama ya, sudah harus bangun ya, sudah harus siap-siap untuk ke sekolah lebih awal ya, mungkin akan melaksanakan ulangan dan sebagainya ya. Ayo segera bangun ya, untuk ibu-ibu yang pagi ini juga sudah sibuk di garis belakang menyiapkan menu-menu sarapan pagi untuk keluarga juga. Selamat pagi untuk semuanya dengan aktivitas awal di pagi ini, terutama untuk semua kita yang ada di Manokwari. Jabat Rat juga untuk pendengar kami, Anda yang berada di luar Manokwari yang juga setia dengarkan program siaran kami lewat RRI digital kami. Beberapa layanan masyarakat akan hadir memberikan edukasi untuk Anda di sela-sela tembang pilihan pagi ini untuk mengiring langkah Anda di awal aktivitas hari ini.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: flow right here.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
0: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
0: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Iya, pendengar, tembang-tembang pilihan di nuansa pagi Anda sudah terus mengantarkan kita di pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya nanti kita akan jelang warta berita dari Pro3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur, nuansa pagi Anda.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya beberapa daerah mengalami bencana alam akibat cuaca ekstrim. Pengusaha asal Semarang diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi bea cukai. Malaysia kecam Israel yang tahan aktivis flotila Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik antar warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Dengan ratusan lainnya diimbau kembali ke kampung masing-masing, sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 16 warga Malaysia, dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
1: Sekitaran jam 3 lah.
2: Jam 3.
1: Nah, yang lebih jelas Bapak itu tahu nih.
3: Bapak ini. Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
4: Waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini lagi pada ini, nggak ada orang.
5: Siang.
4: Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin. Angin itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
3: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
6: Desa Bojong Baru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus-menerus.
3: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga bantaran kali Wanggu Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir.
2: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
5: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6. Bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih di rumah. Dia saya hujan kemarin.
2: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
5: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kaliwanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
7: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
2: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwanggu. Dari Kendari, Firi Musafir, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya Hairul Umam.
8: Tentu dalam pemeriksaan ini, penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi.
9: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
8: Sebagai saudara HP, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung, memperjelas konstruksi dari perkara dugaan tindak-tindak korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, termasuk tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di Semarang tersebut.
9: Di Diketahui, KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Harry diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyuap para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Harry, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
10: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.

0: Kita berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
1: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
2: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
2: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
4: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
2: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
5: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris, mengatakan sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
6: Untuk menghadapi hari musnah, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tetapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan armusnah. Karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangan kami di Mekah, sudah memasuki masa armusnah.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
7: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Terus jaga kesehatan. untuk senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali.

0: dengan Pradita Tagih yang mau.
1: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anda Kusuma.
3: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah, Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
4: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
3: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
5: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
3: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah, dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Usuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, ya. Yeah. Yo.

malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Jabat erat untuk Anda yang baru bergabung dengan kami pagi ini, dan untuk Anda yang sedia setia untuk mendengarkan program siaran kami, salam jabat erat antara mereka 68 di pukul 8 ya, lebih dari 2 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya di hari Selasa ya, kami hadir untuk Anda di program dialog khusus kami bersama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, dengan topik-topik yang tentunya menarik untuk Anda dengarkan dan juga untuk Anda nonton ya, bagi pendengar dan juga pemirsa kami. Dan hari ini tentunya ada topik yang nanti kami hadirkan untuk Anda, dan harapan kami lewat dialog ini akan memberikan edukasi untuk pendengar, untuk masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan saya juga tidak sendiri karena sudah hadir dua narasumber yang tentunya akan bersama di dialog interaktif hari ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini bersama dengan kami, juga pemirsa kami, nah, topik kita terkait dengan Cendrawasih GCS. Ini merupakan inovasi berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk pemutakhiran data Statistical Business Register atau SBR di wilayah Papua Barat. Dan tentunya ini penting untuk kita bahas dan juga kita berikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Dan bersama saya pagi ini di Studio Pro 1 sudah hadir dua narasumber. Kita langsung menyapa ya, biar semakin dekat dan semakin hangat dengan pendengar kita. Saya menyapa, ini Mas Abang atau
2: Mas,
0: ini kayaknya masih muda jadi Mas aja ya. Oke, ada Mas Ahmad Zain Abid Muhabbat STR Stad.
2: Ya, selamat pagi ya,
0: selamat
2: Kak.
0: Pagi, selamat datang di Pro 1. Dan juga ini sebagai peranata komputer ahli pertama.
2: Iya benar. Ya.
0: Dan juga ada Mbak yang cantik, Mbak Chelsea Aisyah Victory Esther Stad.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat datang di Studio Pro 1 pagi ini dan tentunya bersama dengan pendengar kita. Kalau Mbak Chelsea ini sebagai tim Sistem Informasi Statistik Sains Data SPBE di Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Iya, pendengar, kalau Mbak dan Masnya sudah hadir di sini, tentunya akan ada banyak edukasi yang kami bagikan untuk Anda. Bersama saya Yuki Kubiari di dialog ini satu jam ke depan untuk Anda, dan Anda juga bisa berinteraktif dengan kami di 0823-1176-1145. Nah, terkait dengan topik kita, Cendrawasih GCS, inovasi berbasis big data dan juga kecerdasan buatan untuk pemutakhiran data Statistical Business Register atau SBR di Papua Barat. Tentunya ini penting untuk kita berikan edukasi karena ini merupakan basis data terpadu ya, yang tentunya dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan juga membuat informasi-informasi yang komprehensif tentang seluruh unit usaha yang beroperasi di Indonesia, tapi mungkin lebih khusus di wilayah Papua Barat ya, di wilayah misalnya dari BPS Provinsi Papua Barat. Nah, mungkin sebelum kita jauh lebih membahas terkait topik ini, kita sedikit memberikan gambaran umum atau kepada pendengar dan juga masyarakat kita, karena mungkin banyak masyarakat kita yang masih awam. Kalau kita bilang Cendrawasih GCS berbasis data, masyarakat pasti bingung ini seperti apa? Apakah ini aplikasi ataukah seperti apa? Nah, mungkin saya ke Mbak Chelsea atau ke Mas Ahmad nih.
2: Ya, saya dulu
0: untuk
2: boleh
0: memberikan gambaran umum apa yang dimaksud dengan Statistical Business Register SBR terkait juga dengan program cendrawasih GCS ini. Silakan Mas Ahmad.
2: Ya, baik Kak. Jadi topik yang kita bahas pada sesi kali ini ya terkait cendrawasih GCS merupakan inovasi yang berbasis big data dan kecerdasan buatan yang berguna dalam mengupdate atau memutakhirkan data statistical business register. Kita mulai dari SBR-nya sendiri. SBR atau statistical business register ya, atau biasa kita sebut juga buku besar usaha nasional, merupakan sebuah basis data terpadu yang memuat informasi menyeluruh tentang seluruh unit usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia, lebih spesifiknya di wilayah Papua Barat. Nah, jadi di SBR ini merupakan sebuah direktori yang komprehensif yang mencatat mulai dari identitas usahanya, nama usaha, lokasinya, skala usahanya itu seperti apa, terus jenis kegiatan ekonomi yang merupakan sentra usahanya itu apa, terus berbagai atribut penting lainnya ya terkait omset dan lain sebagainya. Mulai dari usaha yang mikro seperti yang kios ya, pembukaan kios, warung, itu tercatat juga di SBR, sampai usaha yang berskala besar, bahkan sampai multinasional juga itu tercakup dalam SBR ini. Jadi SBR ini itu udah diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik yang mulai tahun 2012. Di situ masih merupakan fase embrio ya. Di mulai dari 2012 itu BPS sudah mulai nih mendaftarkan direktori-direktori usaha, tapi belum semasif dan secara komprehensif saat ini gitu. Nah, menjelang tahun 2016 sensus ekonomi ya, itu pada tahun 2016 terlaksana juga sensus ekonomi, itu udah ada menggabungkan direktori usaha, jadi jadinya nanti unit-unit usaha yang telah terdaftar itu sudah terpadu gitu. Itu kita beri nama IBR, Integrated Business Register, tapi itu masih menggunakan sumber data yang dari BPS saja. Nah, menjelang tahun 2006, sensus ekonomi 2026, kami di BPS sudah melakukan merangkul ya dari berbagai KLDI, sehingga kami dapat mengkompilasi data dari berbagai sumber, sehingga terbentuklah data SBR yang sangat komprehensif seperti saat ini.
0: Oke, kemudian terkait dengan nama cendrawasih GCS ini sendiri, ini merupakan pengembangan inovasi juga ya?
2: Iya benar.
0: Seperti apa kemudian mungkin sistemnya untuk data
2: seperti. Baik, jadi cendrawasih GCS ini merupakan suatu inovasi, dia itu program itu untuk melakukan pemutakhiran data SBR. Jadi SBR tadi kan daftar-daftar usaha yang dipenuhi dengan atribut-atribut yang mendukungnya ya. Itu kan ada beberapa informasi, terutama dari beberapa data yang diambil dari kompilasi data dari berbagai KLDI itu ada beberapa atribut seperti latitude, longitude yang belum tercakup di situ ya. Itu banyak yang belum ada. Dia cuma memuat alamat sampai jalan seperti itu. Jadi kita belum tahu spesifiknya unit usaha itu di mana gitu. Itu salah satu yang belum tercakup di kompilasi data dari berbagai KLDI itu. Terus juga ada jenis usahanya itu apa, itu juga belum ada dari beberapa sumber data gitu, sehingga kita memerlukan nih suatu inovasi yang sangat praktis ya, berbasis big data. Big data itu kan kalau kita lihat definisinya itu kan mengandung 3 V ya, velocity, kecepatan datanya yang masuk itu, terus dilihat dari fast-nya atau variety-nya, berbagai variasi jenis data yang masuk itu sangat banyak, itu merupakan salah satu definisi big data. Nah, oleh karena itu kita melihat peluang nih dari adanya big data itu, sebenarnya kita bisa loh melakukan pemutakhiran data usaha yang belum lengkap beberapa atributnya itu menggunakan big data. Nah, inilah cikal bakal dari adanya inovasi cendrawasih GCS ini. Jadi intinya inovasi cenderawasih GCS ini merupakan tools ya, atau program
0: ya,
2: yang mempermudah dalam memutakhiran data-data unit usaha yang ada di SBR karena beberapa atribut yang belum lengkap, seperti itu kan.
0: Oke. Jadi ini merupakan inovasi terbaru juga ya, yang
2: benar,
0: dilakukan oleh BPS. Nah, kemudian juga terkait dengan SBR, terkadang kan masyarakat atau pendengar kita ya kadang berpikir mengapa SBR itu penting bagi perekonomian nasional, kemudian bagaimana

0: atau indikator makro ya, itu ada beberapa survei yang berkaitan tentang ekonomi. Kalau kita melihat dari definisi survei, itu kan mengambil sebagian populasi. Ya, tentunya dengan berbagai metodologi yang sudah teruji keabsahannya dalam kita penggunaannya. Untuk menentukan sampel itu kan kita tidak bisa secara sembarangan dalam menentukan sampel itu. Sehingga nanti yang diharapkan indikator yang dihasilkan dari survei tersebut merupakan indikator yang valid ya, yang terpercaya dalam penggunaan terutama pembangunan yang dilakukan oleh stakeholder terkait.
1: Jadi harus ada kajian dulu ya, tentunya.
0: Jadi yang pertama SBR ini dapat digunakan ya sebagai sampling frame atau kerangka sampel dalam penarikan sampel atau pemilihan sampel dari berbagai survei seperti itu. Lalu SBR ini kita dapat nih mengukur ya atau menghitung statistik demografi usaha yang ada di Indonesia terutama di Papua Barat. Terkait jumlah usaha yang buka berapa, terus dinamika usaha itu kan kadang dari beberapa bulan ada yang melakukan keaktifan atau penutupan usaha gitu kan. Kita dapat melihat dinamika usaha dari data yang ada di SBR itu.
1: Jadi itu bisa diukur lewat data dari
0: dari penggunaan data SBR itu kita dapat melakukan atau pemotretan demografi usaha yang ada di Papua Barat.
1: Oke. Nah, ini BPS kan tidak hanya membawahi wilayah Papua Barat, tapi dua wilayah ada Papua Barat Daya juga termasuk di dalamnya. Nah, sejauh ini berapa cakupan data SBR ya, karena ini kita bicara terkait data di Papua Barat dan juga di Papua Barat Daya saat ini, itu bisa kita ukur. Mbak Chelsea, biar kita dengar suaranya Mbak Chelsea. Oke, silakan.
2: Seperti yang kita tahu dari data-data di BPS ini, per April tahun 2026 itu data SBR di Provinsi Papua Barat mencakup total lebih dari 41.000 unit usaha yang terdiri dari lebih dari 150 usaha besar, lalu ada 1.400 usaha menengah dan 39.700 usaha mikro atau kecil. Sedangkan untuk di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi pemekaran, dia sudah ada lebih dari 53.000 unit usaha begitu. Dengan komposisi unit usaha 247 unit usaha besar, lebih dari 1.600 usaha menengah dan lebih dari 51.000 usaha mikro dan kecil. Jadi secara total ini untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya per April 2026 itu ada lebih dari 94.000 entitas usaha yang perlu dipantau untuk kegiatan sosial ekonomi ini. Lalu kami juga perlu verifikasinya dan memutakhirkan kondisi di kedua provinsi ini gitu.
1: Karena kita tahu bahwa dua provinsi ini punya prospek usaha dan juga sektor-sektor usaha yang cukup besar ya. Apalagi untuk masyarakat, mungkin secara khusus masyarakat kecil kan banyak sektor-sektor seperti UMKM dan lain sebagainya yang perlu untuk terus digerakkan, karena kita tidak bisa ini kata UMKM juga termasuk salah satu usaha, walaupun mungkin dikatakan usaha mikro kecil, tapi juga terus meningkatkan dan mendorong perputaran ekonomi juga ya, di dua wilayah ini, baik di Papua Barat bahkan juga di Papua Barat Daya. Nah, kemudian itu terkait dengan dua wilayah tadi, dan ini juga perlu tentunya merupakan kinerja kerja besar dari BPS sendiri, apalagi kalau untuk mengupdate data ya terkait dengan dua data yang ada di dua provinsi. Nah, biasanya juga kan ada tantangan-tantangan utama ini yang dihadapi oleh BPS, apalagi ini membawahi dua provinsi yang berbeda ya. Kalau dulu mungkin kita satu, tapi sekarang sudah pisah ya. Nah, ada tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menjaga akurasi data SBR untuk kedua wilayah ini seperti apa?
2: Sebenarnya untuk tantangannya pun lumayan banyak. Dan tantangan yang besar dan paling fundamental itu adalah tentang tantangan geografis. Karena di Papua Barat itu kan merupakan wilayah kepulauan yang luas dengan topografi yang sangat beragam. Dari yang pegunungan, di pegunungan Arfak sampai di wilayah

0: jalan di Raja Ampat gitu. Dan untuk menjangkau salah satu kecamatan di Kabupaten Raja Ampat saja, petugas kami ini harus menempuh perjalanan laut selama berjam-jam menggunakan kapal penumpang begitu atau kapal nelayan. Sedangkan untuk biasanya di Kabupaten Pegunungan Arfak ini ada wilayah yang hanya bisa dijangkau dengan perjalanan kaki selama berhari-hari atau menggunakan pesawat kecil yang tentunya itu menjadi meningkatnya biaya operasional untuk kunjungan lapangan secara konvensional begitu, dan resiko keselamatan dari petugas kami pun menjadi lebih harus berhati-hati begitu. Untuk yang selanjutnya itu tantangan kedua ada di keterbatasan sumber daya manusianya. Di staf BPS di Provinsi Papua Barat ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah usaha yang harus dijangkau untuk kegiatan ini begitu. Biasanya satu petugas lapangan itu harus menanggung beberapa wilayah kerja yang mencakup dari puluhan kilometer persegi dekat infrastruktur yang jalan-jalan yang masih terbatas begitu untuk dan menciptakan tekanan besar pada efisiensi dan kecepatan waktu dalam kegiatan pengambilan data. Dan yang tantangan yang ketiga itu pada dinamika usaha yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro kecil ini tuh mencakup 95% dari seluruh entitas usaha yang di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, usaha-usaha ini memiliki tingkat lahir dan tutupnya tuh sangat cepat. Biasanya bisa jadi sebuah usaha itu pada bulan ini dia akan membuka usaha tersebut, namun pada beberapa bulan selanjutnya dia akan tutup. Dia akan sudah tidak ada kegiatan usaha lagi tanpa memberitahu pihak manapun. Jadi di data pre-lease SBR ini tuh akan cepat kadaluarsa untuk datanya. Jadi kita harus terus memperbaruinya secara rutin begitu. Dan justru disinilah dari akar masalah ini kita memberikan sebuah inovasi yang bisa mendorong kami untuk mencari pendekatan baru yang lebih adaptif dan efisien untuk kegiatan ini begitu.
1: Nah, apalagi kalau terkait dengan SBR sekarang ini juga kan berbasis inovasi Google Map digital kita bilang ya, kita apalagi kita sudah ada di era digital. Nah, apakah dengan adanya SBR ataupun juga inovasi GCS ini sudah lebih membantu BPS sendiri untuk mengupdate data, apalagi kan wilayah Papua ini seperti tadi Mbak Chelsea katakan bahwa berbeda topografinya ya, untuk wilayah Papua Barat bahkan juga Papua Barat Daya. Tapi untuk dengan adanya pendekatan berbasis digital ya, merupakan inovasi yang digunakan sekarang sudah lebih mudah ya, ataukah tantangannya masih sama ini kalau dulu harus sampai ke kampung-kampung, kalau sekarang mungkin selama ada koneksi internet itu bisa dilakukan hanya dari mungkin dari BPS kemudian bisa langsung mengupdate ke daerah-daerah terpencil atau seperti apa
2: ya? Ya baik, mungkin saya ceritakan dulu ya metode pemutakhiran data SBR yang secara konvensional itu seperti apa. Jadi secara konvensional pemutaran SBR ini dilakukan melalui dua mekanisme utama. Yang pertama melalui integrasi data atau kompilasi data administratif ya, dari kementerian, lembaga, dinas, dan instansi lainnya. Misalnya ada data izin usaha yang dari OSS, Online Single Submission. Nah, terus ada data wajib pajak dari DJP dan data-data dari survei-survei BPS yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, mekanisme ini tentunya mekanisme yang bersifat pasif, dalam artian kami itu menerima data dari instansi lain lalu kami cocokkan, kita bercocok dengan data yang ada di SBR itu. Tentunya nanti ada data yang duplikasi dan data ya tadi ya seperti yang saya jelaskan ada beberapa data yang belum lengkap atributnya. Terus mekanisme kedua, jadi kan kita yang pertama kompilasi data, kalau yang kedua ini kita melakukan namanya ground check atau pengecekan langsung melalui observasi ke lapangan. Dalam mekanisme ini petugas BPS ya mendatangi satu persatu pintu ke pintu bangunan usaha melalui alamat yang sudah ada di data SBR-nya. Nah, terus kami melakukan verifikasi apakah unit usaha tersebut masih beroperasi atau tidak. Terus apakah ada perubahan nama atau perubahan jenis usahanya. Nah, itu kan sangat dinamis sekali ya kalau kita melihat dari dinamika unit. usaha yang ada. Terus apakah ada usaha baru nih yang belum tercakup di SBR itu? Jadi kita melakukan observasi ke lapangan tersebut dengan melihat dari beberapa tujuan tadi. Nah, ini metode yang paling akurat, akan tetapi ini memerlukan cost ya, biaya yang cukup bengkak kalau kita melihat geografis tadi yang cukup luas. Dan tentunya ini sangat tidak efisien kalau kita hanya mengandalkan mekanisme pendataan langsung secara ke lapangan. Nah, titik kritis ini yang membuat kami menyadari perlunya perubahan pendekatan atau metode yang kita dapat lakukan secara efisien ya. Karena dengan metode yang konvensional tadi, kita dapat melihat ya biaya yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan cukup lama karena dia ada beberapa faktor terutama geografis. Apalagi data SBR ini sangat bermanfaat bagi sensus ekonomi karena dapat menjadi pre-list atau daftar-daftar pra pendaftaran gitu sebelum melakukan sensus ekonomi. Tentunya akan membantu petugas dalam pendataan di sensus ekonomi. Nah, di dalam metode yang tadi itu sangat melelahkan tentunya. Tentunya kita memerlukan suatu inovasi yang berbasis teknologi. Dan sekarang ini kita sering ya menggunakan platform Google Maps ya. Di situ kan kita dapat lebih mudah menemukan suatu unit usaha. Misal kita ingin ke unit usaha atau bakery apa gitu, kita tinggal cari searching Google Maps aja. Searching saja ya.
1: pasti
2: kita dapat menemukannya. Dan di Google Maps itu kan kita juga melihat profil dari usahanya juga. Terus terkadang ada ulasan terkait usaha tersebut yang dari netizen berikan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan platform Google Maps ya untuk mengemutakhirkan ya data-data usaha, bahkan juga mendapatkan daftar usaha yang belum tercakup di SBR tadi.
1: Iya. Jadi masyarakat juga akan lebih mudah ya untuk mengetahui misalnya saya mau usaha apa. Itu juga bisa didapatkan lewat inovasi ini ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi luar biasa BPS sudah memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk pendengar, untuk masyarakat, terutama untuk kita yang ada di wilayah Papua Barat. Iya, pendengar, di sepanjang kebersamaan kami hadir untuk Anda di Dialog Interaktif. Anda yang ingin bersama dengan kami, silakan di 0823-1176-1145. Tentunya kami nantikan Anda di program Dialog Interaktif. Tapi nanti kita akan break, lepas dari yang saat ini kami masih akan terus berikan edukasi untuk Anda terkait dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

0: Baik, pendengar kami masih ada di Dialog Interaktif untuk Anda bersama dengan BPS Provinsi Papua Barat. Dan satu pesan penting juga untuk semua kita ya, pendengar dan juga pemirsa kami. Salah satu lagu yang mungkin Anda dengarkan itu merupakan Time Song Sensus Ekonomi 2026. Dan lewat dialog ini juga nanti kita ajak masyarakat kita ya, untuk sama-sama kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 tentunya. Oke, kita kembali lagi ke topik kita hari ini terkait dengan inovasi cendrawasih GCS ya, dan juga terkait dengan SBR yang dilakukan oleh, yang sudah dilaksanakan oleh BPS. Nah tentunya setelah banyak edukasi yang kita sampaikan untuk pendengar, untuk pemirsa dan juga masyarakat kita yang ada di wilayah Papua Barat ya, lebih khusus ya, tentunya ada berdasarkan inovasi cendrawasih GCS tadi ya, ada konsep-konsep dasar ya, tentunya yang, dan juga pendekatan-pendekatan yang terus dilakukan, dan juga tentunya ada strategi yang memastikan cakupan di seluruh wilayah di Papua Barat. Nah, mungkin kita juga ingin tahu ini bagaimana proses teknisnya, meskipun tadi mungkin sudah disampaikan pengumpulan data dari Google Maps yang dilakukan, kemudian strategi yang bisa digunakan untuk memastikan cakupannya di seluruh wilayah Papua Barat itu sampai gitu. Apalagi kan perbedaan wilayah, dan di wilayah Papua Barat sendiri ada medan yang sulit ya, sesuai dengan topografi kita. Tapi dengan adanya inovasi ini, nah apakah ada ini menjadi salah satu strategi yang memastikan bahwa semua cakupan data itu ada untuk semua wilayah di Papua Barat? Saya ke Mas Ahmad atau Mbak Chelsea yang mau menanggapi ini. Oke, silakan Mas Ahmad.
1: Baik, terima kasih. Jadi cendrawasih GCS ya, kita bahas terkait konsep dasarnya ya. Merupakan bertumpu pada satu premis sederhana yang powerful. Jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia termasuk di Papua Barat, apakah telah secara sukarela nih mendaftarkan usaha mereka ke Google ya. Maps dan terus memperbarui informasinya? Nah, itu premis utama yang perlu kita cermati. Nah, bila pelaku usaha sudah melakukan update secara mandiri di Google Maps, tentunya kita dapat ya mengambil data yang bersifat publik yang terus diperbarui tersebut secara komunal dan mencakup informasi yang sangat relevan untuk keperluan statistik. Mulai dari nama usahanya, koordinat geografis yang presisinya, terus jenis usahanya apa, bahkan ulasan-ulasan pelanggan yang secara implisit mengonfirmasi keaktifan usaha tersebut. Nah, oleh karena itu kami melihat peluang penggunaan Google Maps ya, yang dapat kita ambil sebagai sumber data untuk memutakhiran data SBR ini. Mengapa sih kita menggunakan Google Maps? Yang pertama, cakupannya itu sangat luas, bahkan untuk wilayah terkecil.
0: Betul.
1: Kita bisa tahu sendirilah ya, kalau kita menggunakan Google Maps, sampai koordinat yang ada di wilayah yang sangat terpencil itu kita bisa zoom in atau ya mencari secara lebih dalam itu koordinatnya. Berbeda dengan sumber data yang secara administratif atau kompilasi data dari KLDI yang cenderung mencatat usaha secara formal saja. Nah, Google Maps ini itu merekam usaha-usaha yang informal juga.
0: Iya.
1: Jadi cakupannya itu lebih komprehensif ya kalau kita menggunakan Google Maps. Usaha-usaha yang informal yang memiliki kehadiran secara digital itu akan tercakup di basis data SBR ketika kita menggunakan Google Maps. Dan jumlahnya terus bertambah seiring meningkatnya penetrasi atau tingkat penggunaan smartphone oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Papua Barat ini. Nah, Google Maps ini tentunya kan diperbarui ya secara berkelanjutan oleh pelaku usaha tersebut. Dan bila kita bandingkan dengan data administratif, beberapa atributnya tadi kan belum tercakup secara lengkap ya.
0: Lengkap, iya.
1: Sehingga memang sudah cocok dan sangat tepat ketika kita menggunakan platform Google Maps dalam pemutakhiran data SBR ini. Nah, secara metodologis, Cendrawasih GCS ini mempunyai 5 tahapan atau 5 pipelines istilahnya. Mulai dari pertama, pengumpulan data. Kami bagaimana sih cara mengumpulkan datanya di Google Maps? Nah, kita itu nanti menggunakan teknik web scraping. Nah, dilanjutkan yang tahap kedua itu kita melakukan verifikasi keaktifan usaha tersebut. Nah, dengan pendekatan ulasan-ulasan yang diberikan oleh netizen pada suatu unit usaha. Kita bisa melihat si A memberikan ulasan mungkin 2 hari terakhir itu kan dapat secara implisit kita lihat usaha itu aktif, masih aktif karena masih ada netizen yang memberikan ulasan terkait usaha tersebut. Terus tahapan selanjutnya kita melakukan matching atau baku cocok dari data Google Maps dengan data yang ada di SBR tadi.
0: SBR ya.
1: Karena kan kita akan meminimalkan duplikasi data. Selain kita menambahkan data, kita juga menjaga kualitas data biar data yang di SBR itu benar-benar data yang clean, tidak data yang masih kotor dan campur aduk dengan duplikasi data tadi.
0: Iya, ya. Jadi ada keakuratan datanya ya.
1: Iya benar. Terus dilanjutkan tahapan keempat. Ini masih menjamin atau menjaga mutu kualitas data, tapi lebih spesifiknya ke koordinatnya. Kita melakukan kurasi dan pembersihan koordinat yang ada di data SBR yang telah dikumpulkan sebelum-sebelumnya. Dan tahapan kelima ini masih planning untuk kita tindak lanjuti ke depannya. Itu kami akan melakukan klasifikasi KBLI secara otomatis dengan kecerdasan artificial atau AI, biasanya.
0: Nah, terkait dengan seperti tadi Mas Ahmad katakan ada proses pencocokan data ini antara Google Maps dengan playlist SBR yang bersifat kompleks. Ini bagaimana sistem ini bisa menentukan kesesuaian antar lintas usaha yang ada, misalnya banyak itu dari pengusaha-pengusaha yang mungkin kita katakanlah pengusaha besar sampai dengan usaha-usaha yang kecil seperti UMKM tadi itu, dan bagaimana mereka bisa dari sistem ini bisa menentukan kesesuaian antar lintas usaha-usaha mereka ini.
1: Baik, mungkin kita cerita dulu dari pengumpulan data di Google Maps tadi. Tadi saya telah sebutkan kami menggunakan teknik namanya web scraping. Nah, web scraping itu secara sederhananya ya, kita menggunakan teknik untuk pengambilan data secara otomatis melalui suatu web. Dalam konteks ini kita menggunakan Google Maps gitu. Akan tetapi itu harus ada metodologi yang secara spesifik sehingga kita dapat mengumpulkan data yang cocok sesuai yang kita inginkan ya. Nah, kami itu menggunakan suatu formula menggunakan kata kunci 97 kategori usaha. Jadi formulanya begini, jenis usaha di kabupaten mana, koma kecamatan apa. Jadi jenis usaha yang kami cakup itu mulai dari warung, toko kelontong, bengkel, apotek, klinik, hotel, bahkan sampai tukang galon itu kami jadikan kata kunci di situ. Jadi tadi kan formulanya ada jenis usahanya apa, di kabupaten mana, kecamatan apa. Jadi contohnya apotek di Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Selatan. Nah, itu tentunya kalau kita melakukan searching di Google Maps, nanti kan akan banyak unit
0: yang
1: usaha
0: gitu.
1: Apotek-apotek yang muncul
0: usaha
1: ya.
0: Yang sama gitu.
1: Nah, itu kami akan melakukan pengumpulan data atau tadi ya scraping secara otomatis data-data daftar usaha tadi. Nah, jadi kami kan mengumpulkan data 97 dikali 13 kabupaten kota dikali banyaknya kecamatan dari total tadi. Itu kan sangat banyak sekali. Tentunya kalau kita menggunakan Google Maps, kadang itu ada data yang seharusnya ada di Papua Barat maupun Papua Barat Daya itu di luar itu.
0: Di luar dari dua wilayah.
1: Iya, benar. Sehingga data kotor yang kami kumpulkan itu sebanyak 175.349 usaha. Nah, bagaimana kita membersihkan data itu? Itu yang perlu kita cermati. Kalau kita lihat dari data kotor tadi, itu ada data usaha yang sampai ke Aceh, bahkan sampai ke benua lain, itu tercakup dari hasil kita pengumpulan secara otomatis tadi. Nah, di BPS itu ada namanya peta Wilkerstat atau peta wilayah kerja statistik. Di peta itu kami sudah melakukan pembentukan poligon-poligon sampai level SLS terkecil ya, satuan lingkungan setempat sampai RT RW. Jadi itu sudah ada poligonnya. Jadi nanti unit usaha yang sudah dikumpulkan melalui Google Maps tadi dengan ada koordinat latitude dan longitude-nya, kami akan filter menggunakan peta yang Wilkerstat tadi.
0: Peta yang ada di BPSK-nya.
1: Benar.
0: Sehingga usahanya jelas usaha, di mana tempatnya.
1: Ya, benar. Usaha yang kami filter tadi memang benar-benar ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
0: Iya.
1: Dari 175 ribuan tadi, kami filter menggunakan peta Wilkerstat, maka data yang bersih ada 17.087 unit usaha. Jadi banyak sekali yang terbuang karena memang ketika kita menggunakan big data, kita tidak bisa langsung menggunakan apa adanya. Tentu ada teknik untuk melakukan cleaning data-data tersebut.
0: Sehingga yang tercover hanya yang ada di wilayah kita ya,
1: benar.
0: Papua Barat ataupun Papua Barat Daya. Oke, nah, tadi kan Mas Ahmad juga singgung mengenai rencana pemanfaatan AI nanti untuk klasifikasi kode KBLI secara otomatis. Ini seperti apa ini? Ini kan pasti ada rencana sekarang, rencana ke depan dari BPS sendiri.
1: Baik, jadi di kode KBLI kan biasa kita gunakan 5 digit ya untuk menentukan unit usaha tersebut mempunyai jenis usaha seperti apa. Ada yang industri pengolahan, ada yang real estate, atau dia industri terkait pendidikan gitu. Itu ada kodenya tersendiri, namanya KBLI ya, kode baku lapangan usaha Indonesia.
0: Kode baku lapangan usaha Indonesia.
1: Okay. Nah, dengan AI yang kami maksud itu secara sederhananya begini. Tadi kan ketika kita menggunakan Google Maps, kita juga dapat menarik ulasan atau review yang ada di Google Maps tadi. Kadang ada netizen yang membahas apotek. Wah, apotek ini obatnya murah. Ada yang menyebutkan secara langsung dia apotek. Kan kita ketahuan ya dia yang tentang penjualan obat itu kan.
0: Obat, ya.
1: Ada juga yang secara implisit obat-obatan yang dijual di sini murah sekali kan kita bisa dari kata itu kan bisa terlihat oh dia menjual obat. Jadi kategorinya menjual obat gitu ya.
0: Berarti walaupun kita tidak tahu ini jenis usahanya apa ya.
1: Walaupun tidak disebutkan secara langsung bahwa dia apotek gitu. Jenis usahanya jelas dia suatu apotek gitu. Nah, dari adanya Google Maps tadi, apa review Google Maps tadi, kita bisa melakukan klasifikasi dengan AI. AI sekarang kan sudah banyak yang pintar ya. Kita bisa menentukan oh unit usaha ini merupakan bengkel dari reviews tadi. sebelum ke situ, tadi mungkin ada beberapa tahapan yang perlu kita bahas secara lebih mendalam dulu sih. Ya. Kalau kita lihat ya, dari mulai tadi pengumpulan data, kami sudah melakukan dengan scraping dari Google Maps. Dari data tersebut, maka kita akan mencocokkan ya dengan data yang ada di SPR. Nah, di AI itu sendiri itu ada namanya NLP, Natural Language Processing. Merupakan bagian AI yang fokus yang atau lebih spesifik menangani di bahasa manusia. Baik mulai dari teks, tulisan, suara
0: ataupun suara ya.
1: Kan bahasa manusia secara garis besarnya kan tercakup dari tulisan atau suara.
0: Suara.
1: Dalam konteks ini, menggunakan reviews itu kami menggunakan yang berbasis teksnya. Di situ kami melakukan pemadanan data dari Google Maps dan SBR tadi kan ada tentu ada unit-unit usaha yang sudah sama-sama ada gitu, sehingga duplikasi gitu ya. Itu mulai dari teknik NLP yang hanya melihat dari karakter teksnya, misal warung sama waroeng, kan ada beda, yang gitu ya. Itu secara teks kan berbeda tapi kan hampir sama. Itu ada algoritmanya tersendiri. Itu mulai dari yang situ. Terus ada teknik yang lebih advance lagi. Dia sudah menggunakan metafon. Dia melihat dari cara suaranya. Seperti bang, sama bang itu kan cara
0: pengucapan,
1: pengucapan sama tapi sama. Dalam maksud berbeda.
0: Betul.
1: Kalau kita contohkan dari unit usaha yang metafon ya. Apotek sama apotik kan yang baku kan apotik. Apoteknya. Tapi terkadang orang itu menyebut apotik juga itu kan masih banyak yang belum paham terkait kata yang bagus seperti apa.
0: Betul.
1: Restoran sama kadang ada yang typo gitu, restoran gitu kan. Itu dicakup dengan algoritma yang terkait metafon. Pendeteksian berbasis suaranya.
0: Suara,
1: tadi pengucapan, pelafalannya. Ada yang lebih canggih lagi, dia itu menggunakan distribusi statistik. Jadi kita bayangkan ya, yang asalnya berupa kata-kata gitu, kita bisa memperhitungkan distribusinya secara statistik melalui pembentukan kamus kata. Jadi di NLP itu ada istilahnya bag of word. Jadi kata-kata misal bengkel las karya mandiri Sorong. Jadi bengkel dipisah, las dipisah, jadi kayak sebuah kamus gitu. Itu nanti akan merepresentasikan suatu vektor numerik yang dapat dihitungkan peluang-peluang statistik di situ. Itu bisa mencocokkan suatu unit usaha dengan unit usaha berdasarkan nama usahanya.
0: Nama
1: itu
0: usahanya.
1: Tadi.
0: Okay.
1: Ada yang sangat canggih sekali. Ini sudah melihat dari makna semantiknya. Misal ya, kita melihat ada toko hasil laut Pak Daud Raja Ampat. Terus ada unit usaha dengan nama UD hasil laut Daud Waisai. Dia sudah tahu hubungan toko sama UD dan juga Raja Ampat sama Waisai. Waisai kan nama kecamatan ya di Raja Ampat.
0: Di Raja Ampat ya.
1: Kalau kita melihat dari katanya kan berbeda, Raja Ampat R-A-J-A A-M-P-A-T gitu kan. Dengan Waisai cuma W-A-I-S-A-I. Kalau kita cuma melihat dari karakter katanya, melihat itu kan tidak dikatakan sama. Tapi dengan teknik NLP yang sudah melihat dari segi semantiknya, itu kita bisa melihat, oh ini mirip. dan bisa dikatakan data tersebut duplikat sehingga kita ambil salah satu.
0: Oke. Jadi lewat kecanggihan berbasis AI ini juga sudah lebih memudahkan ya.
1: Iya benar.
0: Apalagi BP sendiri untuk pengumpulan data ini sendiri. Kontribusi konkret dari Cendrawasih GCS dalam menyiapkan prediksi berkualitas untuk sensus ekonomi 2026 karena ini sangat penting, Mbak Chelsea.
2: Ya, untuk sistem dari Cendrawasih GCSI ya, dengan sensus ekonomi 2026 ini tuh sangat strategis ya, dengan SBR itu sebagai backbone dari kegiatan sensus ekonomi itu sendiri, dan dia berfungsi sebagai pre-list atau daftar-daftar usaha yang menjadi panduan petugas sensus yang dalam melaksanakan pendataan door-to-door yang akan dilaksanakan pada bulan, mulai dari bulan Juni bulan Juni 2026 itu. Nah, SBR ini sebagai seperti peta yang harus dipegang oleh petugas sensus. Jika peta dari peta sensus tersebut penuh dengan alamat yang sudah tidak relevan, tentu tidak mencantumkan banyak alamat baru, tidak ada perbaruan dari data-data alamat tersebut gitu. Nah, dalam persiapan sensus ekonomi 2026 ini dimulai dari ground check. Seperti kita tahu, dimulai dari ground check pre-list yang yang harus diselesaikan paling lambat itu sudah dari Maret 2026. Lalu selanjutnya ada penetapan dari pre-list final itu dari 10 sampai 10 April 2026 begitu. Nah, di Cendrawasih GCSI itu memberikan kontribusi pada fase ground checking. Dengan alih-alih kita harus mengirimkan petugas ke 94.000 alamat usaha tadi, kita bisa lebih dulu melakukan screening digital secara digital untuk menggunakan sistem ini untuk memilih mana yang sudah bisa dikonfirmasi statusnya, status keaktifannya secara digital, dan mana yang harus benar-benar dikunjungi secara fisik gitu. Nah, kalau untuk dampak konkret dari kegiatan dari sistem ini yaitu ada dua dimensi. Yang pertama di dimensi efisiensi. Tentunya waktu dan biaya yang diperlukan untuk ground checking ini tuh secara signifikan bisa diprioritaskan untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan kehadiran fisik. Begitu. Lalu untuk yang dimensi kedua itu kualitas cakupan. Dengan mengidentifikasi usaha yang ada di lapangan yang belum masuk di pre-list SBR tadi, kita dapat menjadi lebih komprehensif dan lebih mencerminkan realita ekonomi yang sesungguhnya. Usaha yang sebelumnya tidak terlihat oleh statistik resmi ini dapat dimasukkan dalam sensus dan dapat menghasilkan gambaran ekonomi Papua Barat yang jauh lebih lengkap dan lebih akurat. Juga untuk bisa digarisbawahi bahwa kualitas data sensus ekonomi 2026 ini juga akan berdampak jangka panjang karena data sensus ini sebagai referensi dan sebagai baseline untuk survei-survei lanjutan ekonomi selama satu dekade ke depan, sehingga sensus ekonomi sampai sensus ekonomi berikutnya ya. Dan ini data-data ini akan menjadi sebuah investasi dalam akurasi pre-list dan menjadi investasi kualitas statistik ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam 10 tahun ke depan.
0: Oke. Ya, tentunya banyak edukasi yang sudah kita berikan untuk pendengar, untuk pemirsa kita, bahkan juga masyarakat di Manokwari secara khusus di Papua Barat, sehingga lewat dialog ini juga sudah banyak memberikan edukasi untuk semua pendengar kita. Mungkin Mbak Chelsea ataupun juga Mas Ahmad punya pesan-pesan kepada pemangku kepentingan ya, terkait dengan peran mereka juga dalam mendukung akurasi data melalui inovasi ini, karena tidak mungkin BPS berjalan sendiri ya, tanpa ada dukungan juga dari pemangku kepentingan yang lain.
1: Baik, pesan kami kepada para stakeholder yang berlapis ya, mulai dari pemerintah daerah, bisa mendukung ya upaya digitalisasi usaha di wilayah Papua Barat. Semakin banyak UMKM yang hadir secara digital, terdaftar di Google Maps, nanti akan memiliki profil-profil usaha yang lengkap, sehingga semakin mudah kita dapat mengumpulkan datanya dan memperbarui datanya melalui apa pembaruan yang secara mandiri oleh pelaku usaha, sehingga kita dapat ya sama-sama diuntungkan dengan ada dan yang lengkap. Nanti diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat juga tepat sasaran itu.
0: Oke.
1: Nah, kepada masyarakat luas ya, diharapkan juga dapat melakukan atau memberikan ulasan review yang jujur pada Google Maps terkait unit usaha, sehingga dapat mencerminkan unit usaha tersebut aktif atau tidak, terus kategori usahanya seperti apa dapat kami tampung juga di situ.
0: Oke. Mbak Chelsea punya pesan untuk pemangku kepentingan atau juga masyarakat kita, tapi diingatkan juga untuk sensus ekonomi ya. Silakan Mbak Chelsea.
2: Ya, untuk di era ini kan BPS Papua Barat itu tidak hanya menunggu teknologi ya. Jadi kami juga membuat inovasi yaitu cendrawasih GCS, dan untuk masyarakat luas bisa lebih memberikan kontribusinya agar dapat mendukung dari kegiatan sensus ekonomi itu tersebut, sehingga data-data dari sensus ekonomi ini bisa merepresentasikan perekonomian yang ada di daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya begitu.
0: Oke. Iya, tentunya lewat dialog interaktif ini diharapkan masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan ya dapat memahami bahwa inovasi teknologi itu bukan sekedar tren, melainkan itu kebutuhan nyata dalam meningkatkan kualitas statistik di wilayah yang memiliki tantangan geografis yang kompleks ya, seperti Papua Barat, Papua Barat Daya. Tapi cendrawasih GCS ini adalah bukti nyata ya bahwa kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan itu dapat mentransformasi cara kerja statistik secara mendasar, dan tentunya menjadi komitmen bersama antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem data yang akurat yang mutakhir bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat, terutama dalam mendukung sensus ekonomi 2026. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Ahmad dan juga Mbak Chelsea yang memberikan waktunya untuk bersama dengan kami di dialog interaktif hari ini. Pendengar pemirsa, saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif hari ini.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Begitu. Beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak uangnya.